0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seperti biasa kalau di jam-jam awal, dari jam 7 sampai jam 8, waktunya kamu untuk request lagu bahasa Indonesia.
1: Iya, betul sekali. Karena hari ini adalah hari Selasa, kita akan request lagu-lagu. Karena kan kita biasanya kalau mau request itu kita kasih tema kan.
0: Ya.
1: Nah, temanya untuk kali ini adalah kemerdekaan.
0: Gimana? Tadi kamu bilang karena ini tanggal 14, makanya temanya kemerdekaan, apa hubungannya? Di mana konektivitasnya?
1: Ya, enggak ada sih, karena memang aku merasa sebagai bangsa Indonesia kurang merdeka lagi di akhir-akhir ini.
0: Nanti biasanya kan tanggal gitu. 17 gitu. Jadi konteks lagunya, requestnya lagu kemerdekaan boleh. Ini 14 apa hubungannya kalau tanggal 14? Harusnya lagu yang berhubungan dengan cinta-cintaan.
1: Hubungannya apa?
0: 14 Februari.
1: Tapi sekarang Juli.
0: Iya kan Nisa, tanggal 14-nya ada hubungannya lah. Kamu 17 jauh banget nyebrangnya, Dul.
1: Oh gitu. Ya udah kalau gitu enggak jadi.
0: Ah, gimana kalau misalnya tanggal 14 kan hari ini ya?
1: Mm-mm.
0: Gimana kalau kamu sahabat suara request lagunya, lagu Indonesia yang dirilis tahun 2014?
1: Nah, kalau boleh, begitu ya? Ada korelasinya sedikit. Ada sama-sama angkanya 14.
0: Kan lu yang salah.
1: Lah emang.
0: Lu yang salah
1: lah,
0: tadi.
1: Namanya juga
0: gua ngasih contoh.
1: Lah kayak gitu emang.
0: Gintul kepanjangannya adalah Gina Mantul.
1: Ada Gina Mantul, makasih.
0: Gina
1: ya.
0: Pakai jarum
1: pentul.
0: Itu dia. Silakan sahabat suara 0816 114 1014, request lagu Indonesia dari tahun
1: 2014. Yes. Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.
5: Suara Seru di Iswara.

0: 101,4 Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hah, ya ampun, gimana bagus ya. Itu lagunya Tulus yang Teh Hijau ya. Terus kalau nyanyi tuh bagus melulu sih. Kenapa sih dia bisa begitu ya? Dia pasti waktu bagi-bagi suara waktu paling depan deh antriannya. Paling belakang kayaknya begitu ya kan. Oke, ini Tulus tapi lagu baru ya.
1: Lagu baru kan.
0: Soalnya tadi kan kita open request sama sahabat suara itu boleh request lagu-lagu 2014-an gitu.
1: Betul.
0: Karena today is tanggal 14, right?
1: Right.
0: Yes, correct, right. Betul. Ini ada dari Romlah Asana. Halo Pak Sutri, yang ditunggu-tunggu tiap pagi. Ya ampun, ditunggu-tunggu lah bahasanya.
1: Typo itu.
0: Emang iya?
1: Itu typo itu.
0: Gue pokoknya anaknya kan gak ngurang-ngurangin,
1: oh, gitu
0: gak
1: ya?
0: Nambah-nambahin. Kalau dia typo ya gue baca sesuai apa yang tertulis ya kan.
1: Oke, lanjut.
0: Gue Resta Shehan. Oh beda, dia pakai WhatsApp orang kali ya. Dari Romlah Asana jadi Resta Shehan. Di Kabupaten Tangerang, OTW kantor, selamat bekerja, semoga lancar ya di jalan ya. Request lagu Noah, Seperti Pikiranku, yang rilis pada Desember 2014, thank you. Seperti Pikiranku, yang mana ya Noah?
1: Yang mana ya, kayaknya baru tuh, gue juga baru dengar tuh.
0: Emang iya?
1: Judulnya?
0: Berarti bukan salah Gina ya?
1: Iya.
0: Kalau nggak tahu ya.
1: Tenang aja kan, oh, banyak, gitu. Dari satu album nggak semuanya jadi top.
0: Itu harusnya ada, karena tadi Resta nulisnya sampai suara, Desember 2014.
2: Pikirkanlah aku.
0: Bukan. Dia nulis detail loh, Desember 2014. Morning Kak Gina. Rick, halo. Request lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya Tulus. Today aku ultah loh Deli. Ya, Deli. Ya betul. Tulus tadi udah diputer ya?
1: Udah.
0: Boleh lagi enggak?
1: Tapi dia ultah nyanyiin dari lo aja.
0: Ah, itu dia. Nyanyi Happy birthday Deli. Happy birthday Deli. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Deli. Gitu. Jadi kamu enggak dapat lagunya Tulus karena barusan banget Tulusnya diputar yang Teh Hijau, tapi kamu mendapatkan kesempatan yang jarang terjadi loh.
1: Jarang sekali.
2: Susah loh minta
0: suara, ini. Ih, parah.
1: Suara emas itu.
0: Suara emas, suara Mbak dong.
1: Oh iya, suara Mbak itu.
0: Iya, itu dia. Halo Kak Kinas. Halo Kinas Gina. Aku Indriana. Lagu tahun 2014 paling favorit sampai sekarang udah pasti Terlatih Patah Hatinya The Rain. Oh, itu yang Kino suka nyanyi ya?
1: Itu dia, yeah. Favorit dia ini.
2: Yang ya.
0: Ah, ada, udah siap.
1: Ada, siap.
0: Ready. Ah, kalau gitu boleh ini dia buat Indriana, Terlatih.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Itu Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan?

0: Rp100.000. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Ntar lagi dong Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di eSuara.

0: Indonesia. Selamat pagi sekali lagi dari Wisma MRA.
1: Yes, dan akhirnya kita temukan lagu Noah yang tadi itu apa? Judulnya Suara Pikiranku. Kayak nama koran ya, Suara Rakyat ya. Suara Pikiranku.
0: Tapi tadi agak
1: request sama Resta kalau enggak salah
0: agak
1: ya.
0: Agak rare sih requestannya iya lagu Noahnya biasanya
1: wow,
0: tuh.
1: Wow.
0: Iya gitu ya.
1: Lagu-lagu pada umumnya
0: common,
1: gitu.
0: Common gitu, common. Tadi kayak
2: lagu siapa nih?
0: Noah, Bang.
2: Hah, lagu Noah? Kayak pernah nggak pernah denger gue.
1: Kata Resta, apa gue aja jadi penyiar? Kayak pinteran gue nih soal musik gitu kan?
0: Ah, kita mah emang penyiarkan ini karena ini aja passion.
1: Ya, kita kan organik.
0: Organda.
1: Ya, aduh, organda.
0: Selamat pagi. Belepotan lagi. Sahabat Suara, jadi kamu boleh request sampai jam 8 nanti. Request lagunya tahun 2014. Kenapa tahun 2014? Karena hari ini tanggal 14. Udah, seringkas itu dan sebebas itu aja sih.
1: Udah gitu. Request boleh ya pagi ini mencintaimu sampai mati dari Utopia ini Rina. Maka

0: Jaya
1: di Rempoa Tangsel. Request lagu Fatin Sidkia. Oh iya, jangan kau bohongiku. Salam Fatin buat ada... nakes di seluruh Indonesia. Salam sehat buat nakes-nakes
0: suka
1: Indonesia.
0: Suka lagunya Fatin satu apa ini?
1: Apa ya? Ih, Fatin udah lama banget loh aku enggak pernah dengar suaranya.
2: Dia.
1: Kok jadi kayak kosidah sih sama lu nyanyi?
0: Oh iya, gini. Dia.
1: Bukan. Eh, Fatin kemana ya? Udah lama enggak nyanyi, gua enggak pernah dengar.
0: Jangan-jangan Fatin udah nikah ya?
3: Oh belum ya.
1: Emang iya.
0: Ya enggak apa-apa juga kalau udah ya enggak apa-apa juga. Cuman kayak enggak pernah kedengeran.
1: Orang sih.
0: Nanti kita cari di Instagram ya. Fatin kemana ya?
1: Ada Faizal.
0: Pagi Faizal. Selamat pagi kakak-kakak ganteng dan cantik. Pak Sutri paling seru. Terima kasih. Mau kirim salam untuk semua pendengar setia Iswara. Tetap semangat jadi WNI.
1: Eh, baca dong, ambil kumpas dong. Tetap ya, semangat.
0: Entah kenapa langsung ketawa ya. Gue langsung tetap semangat jadi WNI.
1: Karena negara kita kocak, Mas. Tetap semangat jadi WNI. Apalagi bulan ini pada sekali pidato Bapak RI 1 kita. Kata gitu, udah tahu belum kalau beliau keturunan India?
0: Iya, pantesan kalau dengar lagu India katanya pengen break dance.
1: Enjoy ya. Mau request nih Run Begitu Aja. Begitu Saja lagu 2014 ini katanya gitu.
0: Begitu Saja. Na na na na na.
1: Rizky. Emang itu lagunya?
0: Iya. Na na na.
1: Itu lagu Run.
0: Nanti kita cek yang benar tahun 2014 atau bukan lagunya.
3: Terima kasih kalau telah menduda kalau kasih.
0: Mendua. Gua sentil gigi lu.

0: Eh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Woi, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Islam. 89,7 FM Surabaya.
3: Islam.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Acil, tadi itu Fatin ya, udah lunas ya tadi yang request Fatin. Kita udah puterin, lucu ya lagunya Fatin, kayak lagu barat ya.
0: Ada lagunya Fatin, gue iya, suka tuh lagunya apa ya. Dulu gue sempet nyanyiin tuh berulang-ulang kayak kata gue, kok nempel sih lagunya gitu.
1: Iya, Fatin lagunya bagus-bagus.
0: Oke, kita bacain lagi WhatsApp iya. Ya dan juga request yang udah masuk ke 0816-114-1014. Sahabat Suara, kalau kamu request, baik yang di TikTok, baik yang di WhatsApp, request lagunya, lagu yang rilis tahun 2014.
1: Becul ya. Ada di TikTok Arek Marot Terlatih Patah Hati. Udah ya, tadi kita udah puterin. Terus tadi ada Kawai Mami request Petra Sihombing yang Mine. Terus
0: yes,
1: ada yang request The Virgin yang Belahan Jiwa ya.
0: Itu tahun berapa dia?
1: Yang Kalau Berikan Aku Hidung judulnya apa?
0: Hidup.
1: Ya, apa?
0: Kok Berikan Aku Hidung?
1: Nah, zaman sekarang orang lagi pada nyari hidung, sampai ke Korea, sampai ke Thailand.
0: Iya. Kenapa sih?
1: Apa itu judul yang itu? Yang muter-muter.
0: Tuhan itu. Berikan aku hidung.
1: Iya.
2: Kali lagi.
1: Iya. Lah itu.
0: Atau nggak Chris Patti yang bujur aku bukan, tak jujur. Puasa.
2: Ya, bujur bukan. Emang nggak puasa.
1: Bubur.
0: Aku. Tahun berapa tuh? Cinta Terlarang. Oh, 2011.
1: Tapi kalau yang Belahan Jiwa 2014 kali ya.
0: Iya kali, ntar kita cek ya.
1: Ada Fania di.
0: Selamat pagi Fania. Maria nggak nih Fanianya nih?
1: Aduh Maria Fani, kamu follow ya Maria Fania ya?
0: Follow lah, orang temenan dulu.
1: Oh, Sahabat Suara, ada yang pernah lihat Instagramnya Maria Fania?
0: Emang dia main pada?
3: Main nih.
0: Kagak.
1: Emang enggak? Ini Sahabat Suara langsung Maria buka aja Instagramnya. Cantik, manis, seksi.
0: Fania Gasani, jago dia pada ini. Ya.
1: Susah ya gue kalau diantar laki-laki yang begini.
3: Laki-laki bun.
1: Siapa?
3: Yang suka bapak, suka main padel juga tuh.
0: Suka bapak.
1: Suka bapak.
3: Iya, suka main padel.
1: Siapa ya?
3: Ada.
0: Siapa sih?
1: Sumpah. Gak antar aja. Ah, elah. Lu mah kalau udah buka
0: suka setengah-setengah
1: kan,
0: tentang nih.
1: Aku dan suami aku, Mas Febri, pasti lahirnya bulan Januari tuh.
0: Februari dong, kan Febri.
1: Ya belum tentu. Manajer kita
0: oh, iya,
1: namanya Ratna Juni, lahirnya iya. Juli.
0: Desember feeling gitu. Gua sama nih.
1: Gimana?
0: Aku dan suami namanya Mas Febri.
1: Iya.
0: Penggemar baru Iswara. Wey, welcome to the club. Itu gara-gara kalian.
1: Mas Febri and Fania.
0: Yes, tanggung jawab enggak ini?
1: Cakep itu.
0: Kami berjanji, kami akan tanggung jawab setiap hari akan menemani kamu. Senin sampai Jumat ya.
1: Terima kasih loh.
0: Udah bikin kita jadi tiap pagi wajib banget nungguin jam 7 cuman buat dengerin kalian. Terima kasih.
1: Asik.
0: Request lagunya Esokan Bahagia The Massive featuring Ariel Momo Giring.
1: Oh bagus nih lagu. Puterin. Ntar biar
0: dia. Lihat dulu tahunnya.
1: Kalau tahunnya di bawah 2014 kita puterin.
0: Gak bisa begitu. Konsisten dong.
1: Iya aku mah anaknya mudah goyang.
0: Momo gampang banget disuap.
1: Aduh kayak apa ya?
0: Disuap, suapin nasi.
1: Oh, maksudnya disuapin makan. Nasi.
0: Jangan macam-macam, masih pagi nih.
1: Oh, gitu.
0: Ya, terus, abis ini
1: ada Tanya Gina ya.
0: Yes, ada Tanya Gina, Sahabat Suara, buat yang merasa sudah ngirimin pertanyaan-pertanyaan absurdnya, unik dan juga aneh dan belum terjawabkan hingga saat ini.
1: Betul.
0: Sebentar lagi akan kita selesaikan secara rakyat.
1: Aduh, secara rakyat. Karena memang Tanya Gina ini kan udah ada sejak kurang lebih 6 bulan terakhir ya.
0: Yes.
1: Dan akhirnya kita sudah melakukan survei bahwa banyak masyarakat yang akhirnya terbebas dari segala kepusingan dan stres, hidup menjadi lebih nyaman, tenang, tidur juga lebih nyenyak.
0: Okay.
1: Karena pertanyaan-pertanyaan yang kayak bergemuruh di dalam kepala dan juga bergejolak di dalam hati akhirnya terjawabkan oleh logika.
0: Betul banget gitu. Ya, hanya ditanya Gina. Buat yang belum ngirim pertanyaan, kalau masih punya pertanyaan silakan ya 0816 114 1014 dengan format Tanya Gina.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru. Dan sekarang waktunya untuk tanya Gina. Ini dia momen yang paling tunggu-tunggu.
1: Moment of truth dari masalah-masalah kehidupan yang pelik.
0: Ini pelik.
1: Iya.
0: Pelik ini apa namanya, yang jelimet banget ini.
1: Iya, betul.
0: Ini Mahkamah Agung juga gak bisa nyelesain pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Berat.
1: Parah banget.
2: Berat.
1: Katanya mereka mendingan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Iya. Juga ini, mungkin apa, kasus-kasus apa ya, penganiayaan atau apapun. Benar. Ketimbang masalah-masalah pelik yang kerap terjadi dalam kehidupan ini.
0: Ini yang bisa menyelesaikan kayaknya cuman Jampitsus nih.
1: Apaan tuh?
2: Bukan dong. Enggak dong.
0: Apa kok panjangnya Jampitsus kemarin?
2: Aduh.
0: Susah tuh.
1: Jampitsus.
0: Iya.
1: Baru lagi tuh singkatan.
0: Jampitsus. Jampit.
1: Keonjangan lagi tulisannya sih.
0: Salah.
1: Itu.
0: Salah, Jampitsus itu.
1: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
0: Iya, itu dia.
1: Tapi kalau pemerintahan mah emang singkatannya pinter-pinter ya.
0: Iya.
1: Bikinnya ya ada aja.
0: Ya, makanya gampang dilupain.
1: Iya, itu dia. Ah, gimana?
0: Oke.
2: Gina kali ya.
0: Udah siap ya, mana boleh. Pertanyaannya mana, Ibun? Yang di atas apa yang di bawah? Ada banyak soalnya pertanyaan ini.
1: Gimana ini aja deh. Gimana apa namanya? Gimana kamu aja.
0: Oke. Okay. Yang atas aja ya.
1: Ya,
0: pertanyaannya
1: yang bawah juga boleh.
0: Oh.
1: Mana aja sih?
0: Ya udah yang bawah aja ya.
2: Bawah tuh berarti.
1: Duh, Ella. Ya udah deh, yang bawah boleh.
2: Tadi semangat awal.
1: Ya udah ya, boleh ya. Ya.
0: Oke. Okay. Dia belum dapat jawabannya nih.
1: Udah. Bismillah.
0: Dari Roza. Selamat pagi Roza. Hai Kak Kinos, Kak Gina, Om Indra dan Kak Buluk. Anjay, Buluk pakai Kak.
1: Kak Buluk.
0: Om, lebih ke Om atau enggak Pak dia tuh?
2: Pak De.
0: Haram enggak sih kata Roza ya? Haram enggak sih? Nih kalau udah haram.
1: Iya.
0: Ini harus dalam nih, deep.
2: Iya.
0: Deep, berat nih.
1: Berat,
0: haram
1: ya.
0: Atau enggak? Haram, halal gitu kan?
1: Iya.
0: Antum, ente.
1: Iya, iya.
0: Ana antum, iya.
1: Betul itu dia.
0: Haram enggak kalau laki-laki pakai sampo hijab? Soalnya nyari sampo kopi enggak nemu-nemu.
1: Ah, karena memang ada ya kayak sampo sunslick hijab,
0: ya.
1: Misalnya kayak gitu ya.
0: Iya. Haram enggak kalau laki-laki yang pakai?
1: Nah, itu. Roza, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Gue tampol lu Roza. Dikasih waktu cuma 2 menit apa berapa tadi tuh. Terus mana gue kepengen buang air lagi. Dikasih pertanyaan kayak begini.
0: Tapi kita yakin.
1: Begini. Yes.
0: Gina itu emang solusi dari semua pertanyaan.
1: Memang betul sekali. Kalau perkara haram atau halal, kan sebenarnya alangkah baiknya tanya kepada yang kompeten.
0: Oke.
1: Iya kan? Mungkin bisa ditanya kepada lembaga seperti MUI atau Nahdlatul Ulama.
0: Ada fatwanya
1: ya, ada fatwanya atau enggak, atau setidaknya nanya nih sama ustadz, ustazah perkara haram atau halal gitu.
0: Iya, kalau nanya haram sama halal,
1: iya.
0: Nanya ke ustazah atau ustadz gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau pertanyaan masalah sampo begini mah di
1: nah itu, makanya
0: keplak nul.
1: Perkara sampo sansik hijab karena enggak ada sampo kopi ya gitu ya. Kalau menurut aku Roza, ya kan sebenarnya sih menurut aku ini bukan sesuatu yang haram. Itu karena kan hanya menggunakan seonggok sampo.
0: Iya.
1: Dan samponya juga kan mudah-mudahan tidak terbuat dari bahan-bahan yang haram.
0: Betul.
1: Begitu. Tapi alangkah baiknya kalau kamu mau menemukan jawaban dari apakah ini haram atau halal, kamu ganti sampo kamu jadi clear. Jadi jelas semuanya, clear, semua perkara.
0: Clear.
1: Ya?
0: Cari yang clear-clear aja ya, gitu ya.
1: Cari yang clear.
0: Jelas.
1: Karena kalau clear, itu akan jelas batas, nggak ada abu-abu antara haram ataupun halal.
2: Wah.
1: Itu dia.
2: Wow, bravo.
1: Ya. Siapa? Pamit dulu, saya ada kajian berikutnya ya.
2: Kajian berikutnya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan persaingan istimewa karena diisi tim-tim penuh prestasi dan menjadi salah satu semifinal paling bergengsi yang jarang terjadi dalam sejarah turnamen. Status para kontestan membuat perebutan tiket ke final diprediksi berlangsung sengit sekaligus mempertemukan deretan juara dunia dan kekuatan besar sepak bola.
0: Suara Fakta.
2: Polri akan menggandeng FBI Kedutaan Besar

mantan Japitsus Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1,5.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Masih di Suara Seru tentunya ya. Sahabat Suara, udah dengar belum ada...
3: Gue pengen ketawa tapi ntar dikiranya antipati, tapi udah kocak ya. Tapi ya
2: bisa dibilang insiden juga, ya gak sih? Jadi sahabat Suara, ini viral nih, ada bocah, seorang bocah terjebak di tabung mesin cuci sampai telepon damkar.
3: Karena apapun permasalahan Anda, solusinya adalah
2: damkar. Jadi seorang balita terjebak di dalam tabung pengering mesin cuci viral di media sosial.
3: Balita itu berarti di bawah 5 tahun loh.
4: Iya. Di bawah 5 tahun ya. Balita.
2: Itu panik tahun. Tuh karena si anaknya ya mungkin enggak sengaja gitu ya. Kan. Udah gitu fatal gitu. Peristiwa tersebut membuat keluarga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi sang bocah. Ya, terus balita yang terjebak di tabung pengering mesin cuci ini terjadi di
3: Magelang ya?
2: Di Magelang ya?
3: Magelang.
2: Di Magelang. Videonya juga bisa kamu lihat ya. Ini video proses evakuasi itu ramai beredar di media sosial dan memancing beragam komentar yang kadang-kadang suka lebih seru dan lebih menegangkan baca komentar-komentarnya ya. Emang netizen maha benar. Banyak warganet yang mengaku geli. Ya lucu, jadi ya sekaligus heran dengan tingkah balita yang dinilai selalu memiliki aksi di luar dugaan. Pertanyaannya kan langsung gini, kok bisa? Kronologisnya gimana?
3: Itu dia.
2: Gitu kan? Kan di videonya cuma ada
4: damkarnya.
2: Kejadian ngeluarin ya, proses untuk mengeluarkan si balita itu dari si mesin cuci itu kan. Tapi sering kejadian tau. Ya kayak gini-gini, kayak kalau di sosial media ya, mohon maaf banget. Ada orang India. Bijinya kejepit di kursi.
3: Iya. tahu lagi kejepit di kursi.
2: Kursi plastik, ayam gitu, kursi kan? Plastik yang
3: kursi mie ayam gitu yang di pinggir jalan.
2: Bukan mie ayam. Kursi-kursi ini kantor RT/RW biasanya plastik. Oh, yang ada sender. Kalau baso kan enggak ada senderannya.
3: Iya.
2: Ini ada senderannya.
4: Yang ada celahnya.
2: Gitu. Ada celahnya di bawah.
3: Aduh, kebayang.
2: Ijipnya.
3: Aduh.
2: Dua-duanya kejepit. Aduh. Udah gitu dia dibawa ke apa ya, tukang apa gitu, kayaknya tukang las deh, buat dipotong si ijinnya.
3: Kursinya dong.
2: Buat dipotong si kursinya. Dah kan karena linu banget ya, sampai si kursinya digotong ke gerobak. Iya kan? Gerobak apa ke beca gitu kalau salah. Setiap gerobaknya atau becanya goyang, dia teriak-teriak. Enggak, pertanyaannya kan kok bisa? Lagi ngapain gitu?
3: Itu dia mungkin nggak pakai celana dalam kali bang? Mungkin nggak? Nggak juga ya celananya?
2: Kalau pakai celana dalam tetap bisa kejepit juga sih.
3: Bisa ya?
2: Bisa.
3: Ih,
2: ceritanya gimana sih? Terus yang lucu lagi mungkin yang paling deket ya, yang gua nggak pernah lupa, anaknya Mas Darto.
3: Kenapa dia?
2: Kejepit di teralis pagar kepalanya.
1: Emang itu panggil damkar?
2: Enggak, cuman bisa masuk, enggak bisa keluar.
1: Oh iya, aku tahu itu kejadian itu.
2: Iya kan, itu kocak banget. Reaksi netizen tuh, wah rame banget. Likes-nya banyak, komennya juga banyak. Kalau dari gue sendiri ya, gue pernah waktu itu kejadiannya gini. Nyokap gue lagi masak di kompor. Ya iyalah masak di kompor ya. Lagi masak deh. Di kompornya tuh begitu udah beres, enggak bisa dimatiin.
1: Ah, itu nanti dimarahin sama Mas Balil.
2: Oh iya, benar, kalau udah matang harus dimatiin ya.
1: Iya.
2: Nah, ini dia heran nih, kenapa enggak bisa dimatiin? Gas udah diputusin nih, ditutup gasnya. Ya. Masih enggak bisa mati. Ternyata di lacinya si kompor itu, kan ada lacinya tuh yang di bagian tengah kompor, ada lacinya, isinya adalah mangkok berisi minyak tanah. Minyak tanah apa minyak goreng ya? Kebakar. Makanya itu yang bikin enggak bisa mati si kompornya.
3: Oke.
2: Akhirnya dikeluarin lah sama nyokap gue. Pintar nyokap gue, dibuang ke belakang.
3: Nyebar.
2: Dibuang dong. Gitu.
3: Nyebar dong.
2: Bukan masalah nyebar doang.
3: Apa?
2: Di belakangnya ada anaknya.
1: Lah, kesiram dong.
2: Iya saya.
1: Oh kamu.
2: Kaki saya kebakar. Gak bisa dimatiin.
3: Iya.
1: Apinya gak mati di kaki kamu.
2: Gak mati, kesiram air gak mati.
1: Berkobar gitu.
2: Berkobar-kobar penuh dengan semangat.
1: Parah kayak cintaku sama kamu.
2: Anjay.
4: Wih, apa masuk?
1: Iya.
3: matinya pak matinya kalau nggak salah waktu itu seingat aku ya pakai karung dibasahin.
5: Iya. Lama
3: sampai,
5: dong.
3: Lah sampai sekarang masih ada bekas ya? Sampai sekarang.
6: Oh iya.
3: Masih ada bekasnya.
6: Yang borok itu ya mas? Yang borokan itu kan?
2: Bukan borok dong.
6: Apa itu?
2: Kadas.
5: Enggak itu.
2: Kamu pernah nggak dulu insiden?
6: Cerita.
2: Insiden. Ya insiden tapi ya kocak ya kalau diingat gitu loh.
6: Enggak yang masa kecil sih. Ya pokoknya aku yang merasa aku paling.
5: Masalah mulu.
6: Iya masalah. Kalau aku masa kalau yang kecil aku mah enggak ingat.
2: Luluk. Tadi lu berhentiin apa?
5: Kalau kelakuan waktu kecil ya. Gue pernah berhentiin kipas pakai pantat. Lo tau kan kalau kalau kipas-kipas di rumah tuh yang di bawah kan enggak ada.
6: Enggak ada tutupnya.
5: Enggak ada tutupnya.
2: Iya.
5: Gitu terus tiba-tiba kayak krek-krek nyokap gue dengar gitu dari dapur. Apaan sih nih gitu. Dilihat gue lagi berhentiin pakai pantat. Main-main.
2: Nah, oh main-main doang.
5: Main-main doang. Gue kayak gue berhentiin. Enggak tahu
2: emang gitu. Emang enggak sakit?
5: Ya itu kan cerita dari nyokap gue. Jadi gue gak lupa lah rasanya gimana. Ya mungkin enak kali geli-geli gitu.
2: Dan katanya
5: tepok-tepok gitu.
2: Iya kata waktu iya. Tapi konon katanya sekarang jadi ada bekasnya ya. Pantat lu pitak kan ya?
5: Oh enggak. Enggak. Sebelah kanan lu lebih rata.
6: Kipas kan bunga gitu. Kipas.
5: Enggak.
2: Sambil nungguin ibun. Lagi ingat-ingat ya, pernah gak insiden yang, ya insiden sih, sebenarnya mengkhawatirkan, miris gitu. Tapi kalau diceritain itu jadi lucu aja gitu. Ya, sahabat suara coba kamu ceritain kelakuan aneh lo waktu masih kecil. Atau mungkin ada insiden yang pernah lo alami, pernah lo lihat. Iya pengen ketawa sih, tapi gak gimana, gak enak sama orangnya gitu. 0816 114 1014.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Kina sampai jam 10 nanti. Kelakuan yang ada-ada baik gitu kan. Insiden sih, tapi ya kocak aja kalau diingat atau misalnya dilihat. Ini berangkat dari viralnya seorang bocah yang terkurung atau terjebak di mesin cuci ya. Gitu, sampai manggil damkar.
1: Itu enggak ada Eza di Reza Parinduri di TikTok. Nah. Dia bilang pernah berak di pasir kayak kucing. Astagfirullahaladzim.
0: Oh, kalau lagi hiking mah emang begitu tahu.
1: Iya ya.
0: Kalau emang hiking begitu.
2: Kalau itu kan di semak-semak dan proper bang. Ini pasir-pasir bangunan.
1: Coy. Ah,
0: kenapa dia begitu? Gak dikasih tahu ya?
1: Itu rumah yang lagi dibangun. Atau ada bangunan yang lagi dibangun, ruko. Iya. Kalau ada yang bau, itu pasti bekas si Eza itu.
2: Orang kan mikirnya udah, ah iat ngicuk nih.
1: Iya, tahu.
2: Iat ngicuk nih. Kok gede-gede ya?
0: Sama aja. Icuk apa ya?
2: Ngicuk.
0: Ngicuk tuh
2: kucing.
1: Kucing. Tapi ngomong-ngomong soal itu, aku juga pernah lagi di mobil tapi gara-gara enggak tahan.
0: Iya. Iya. Sahabat Suara nih yang suka kamu bilang Kak Gina kok cantik, Kak Gina cantik, Kak Gina cantik. Tahu enggak kalau Gina itu pernah pop di mobil?
1: Mas, secantik-cantiknya orang wanita tercantik di dunia yang dinobatkan oleh majalah atau apapun.
0: Enggak.
1: Pasti dia juga pernah yang namanya mules.
0: Enggak.
1: Pernah yang namanya mencret.
0: Aku yakin Wulan Guritno. Wulan Guritno pernah mindset, pernah sakit perut, pernah. Mm-mm. Tapi nggak pernah sampai pup di mobil, yakin gue.
1: Itu karena darurat, aku lagi di perjalanan kebetulan mulesnya
0: nggak sampai itu. Di celana sih atau sampai di mobil ya, sampai emaknya katanya mobil mama jadi bau dong
1: ya, sepanjang jalan nyokap gue kayak Gina astagfirullah, udah dibuka semua jendelanya, mama gak tahan dia. Itu sampai ke kursi gak? Enggak, Gina bilang gitu. Jangan duduk, jongkok.
0: Terus mah. Akhirnya kamu bersih di mana?
1: Di rumah, sampai ke rumah, orang di dalam tol.
0: Nah, pas kamu turun dari mobil ke rumah itu,
1: aku pegangin.
0: Itu netes-netes gak tuh?
1: Aku pegangin bokong aku, kan aku pakai celana aja. Celana aja zaman dulu kan modelan skinny-skinny gitu kan.
0: Dibuang gak abis itu celananya?
1: Iya, abis itu celananya aku buang.
0: Aduh.
1: Ya begitulah pernah, kejadiannya.
0: Ini kata Amira, pernah makan mie pedas, minumnya es teh pakai sedotan. Dan bodohnya bercanda minum pakai mata.
1: Astagfirullahaladzim. Pedas banget itu, luar biasa. Luar biasa.
0: Gue mau cerita juga ya, dulu waktu kecil gue inget banget. Gue kan suka banget kalau abis mandi, gosok-gosok tuh badan pakai minyak kayu putih. Sotoynya gue gosok sampai ke bagian bawah.
1: Ke bagian mana tuh,
0: burung,
1: Bang?
0: Burung. Karena waktu itu nyokap gue lagi sibuk kali ya. Gue niatnya bantuin gitu. Maksudnya biar gak ngerepotin. Gue gosok sendiri badan gue. Gue kasih tuh minyak kayu putih ke burung gue.
2: Ngerepotin dong.
0: Gila. Ada yang udah pernah nyobain lu?
2: Udah.
0: Itu pedes banget. Pedes banget. Pedes, meriwing, dingin, tapi...
1: Gitu. Mana kamu kan tipikal kalau sakit kan, aduh gimana gitu. Terus kamu gitu juga?
0: Aku cuman meringkuk nul. Dikiranya gue sholat kali sama nyokap gue ya.
2: Aduh.
0: Nih anak soleh banget.
2: Mau teriak gak sakit.
0: Iya.
2: Tapi kok
1: di es batu aja.
0: Iya bener.
1: Dipakein es batu harusnya.
0: Iya. Gue pegangin terus gue biar anget gitu kan. Tapi kepala sampe jurutin tembok. Sakit.
1: Ada lagi nih. Dari siapa ini? FGA.
0: Enggak, siapa nih?
1: FGA, insiden main ke rumah teman. Pas manggil malah keluar anjingnya dan dikejar. Alhasil aku mundur, gak lihat, berujung jatuh ke dalam selokan dan diangkat sama warga. Ya Allah, itu malu sih, lebih ke malu ya.
0: Demi menyelamatkan diri dari anjing. Emang dulu waktu kecil kenapa kita takut banget sama anjing ya?
2: Iya.
3: Padahal kalau kita jongkok.
1: Lah ya kan, anjingnya ngejar. Kalau ngejar ya takut dong.
3: Tapi faktanya kalau ngejar itu bukan berarti pengen gigi.
0: Bisa aja ngajak main.
1: Oh gitu. Lah kita mah takut kalau kayak begitu juga sih.
0: Pagi Kak Gina, Kak Kinos, mau cerita sedikit insiden waktu kecil. Jadi waktu itu kayaknya gue masih SD. Jadi pas malam mau tidur, gue ngemut-ngemut baut.
1: Hah? Serius?
0: Ada.
1: Seukuran ujung jari.
0: Ngemut baut seukuran ujung jari.
1: Lagi asik-asik ngemut tiba-tiba ketelen. Sekarang baut itu udah jadi apa di perut? Hah? Serius?
2: Gak ada yang tahu.
1: Yang bener lu kagak dikeluarin.
0: Serius?
1: Berarti mungkin bautnya itu gak nyangkut kali. Jadi dia lewat aja di saluran cerna. Udah kebuang kali.
0: Udah kebuang ya. Karena kecil
1: kali
0: ya.
1: Nah baru itu kali. Dari dioperasi.
0: Ceritanya dari siapa tadi?
1: Banget.
0: Muhammad Nur Effendi.
1: Nur? Masa iya?
0: Muhammad? Gimana tuh?
1: Lu jadi...
0: Gue pernah. Gue jadi dulu kan sekolah. ada namanya pensil mekanik.
1: Iya.
0: Ah, gitu. Ya kan? Sambil ngedengerin guru belajar sambil gini-gini ke lutut tuh si pensilnya.
1: Cik-cik-cik-cik gitu ya.
0: Sengaja kepencet. Klep. Masuk ke kaki gua. Aduh. Udah gitu gua nyabutnya enggak lurus. Miring, patah, mana? Ketinggalan di dalam. Sampai sekarang masih ada?
1: Masih ada.
2: Luki, kaki lu udah kebakar, ketusuk. Aneh.
0: Asli. Kaki kiri yang kebakar.
2: Yang tusuk?
0: Kaki tengah.
1: Kaki tengah tuh gimana ya maksudnya?
0: Ya kaki ada tengahnya nih.
1: Oh, kamu kayak larutan penyegar ya?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu Bang Buril,
4: Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Buril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Suara seru

0: Indonesia. Sahabat Suara, kau masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gila sampai jam 10. Mau say hi, selamat pagi buat Sahabat Suara yang sekarang lagi join di TikTok juga. Selamat pagi Ria, ada Aang Maul, Uut, ada nyokap gue bahkan. Selamat pagi, Mam.
1: Asik, gimana? Selamat pagi, Mam.
0: Selamat pagi, Mam. Terus ada Popeyes. Kok lu berdua awet muda sih, Popeyes?
1: Lah,
0: kamu gak tahu kalau kami berdua adalah vampir.
1: Kita mah hari-hari konsumsi borak.
0: Enggak apa? Dong, enggak dong.
1: Apa dong?
0: Merkuri.
1: Kalau siaran sama bapak-bapak gitu. Popi Merkuri
0: gimana lagunya? Popi Merkuri gimana lagunya?
1: Lagunya terkenal tuh dulu.
0: Merkuri.
1: Bukan gitu. Asmara, bukan ya, apa sih itu? Iya kan? Gua tahan-tahan tuh nyebut nama Popi Merkuri biar kagak tua banget. Arahnya malah ke sono.
0: Ya. Oke, kita bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816-1141-1014. Yang udah kita buka topiknya adalah insiden atau mungkin kejadian atau kelakuan lucu yang kamu lakuin. Ya, tapi sebenarnya bahaya atau fatal gitu.
1: Iya. Ini dari tadi sambil diputerin lagu, kita baca-baca juga yang ada di TikTok ya.
0: Tadi yang lucu, katanya dia sakit
1: kepala. Dikasihnya obat
0: jantung. Bukan dikasih obat puyeng, tapi dikasih obat jantung. Terus ditanya, gimana? Masih sakit gak? Udah gak kerasa sih. Musiknya udah gak kerasa. Enggak, detak jantungku kerasa.
1: Iya. Terus dikasihnya obat jantungnya karena misalnya obatnya itu untuk mengurangi denyut jantung atau apa gitu ya. Karena misalnya orangnya debar-debar, habis berarti denyutnya kalau kayak begitu.
0: Terus tadi dibilang,

0: pura-pura kesurupan. Soalnya bapaknya duka nolongin bapaknya suka nolongin yang kesurupan. Jadi dia mau ngetes dong apa iya mantranya benar gitu. Tapi benar dilakuin sama bapaknya, dikasih mantra lah tuh suami, padahal dia kesurupannya bohongan. Berarti bapaknya enggak tahu itu kalau kesurupannya beneran apa enggak. takut banget. Tapi aku pernah loh ya, ini perkara kesurupan ya. Ini di luar topik, tapi aku pernah waktu itu zaman masih syuting-syuting sinetron, kan pasti ada kayak kalau adegan sekolah kan pasti banyak anak sekolahnya gitu kan, yang jadi anak sekolah gitu. Nah, udah nih waktu itu sempat satu kali emang kita syuting udah tengah malam banget, tiba-tiba dari salah satu pemain sekolah dia tuh kayak menjerit sendiri. Wah gitu, sampai dibubarin kita syutingnya gara-gara ada dibilang kesurupan. Jadi akhirnya kita semua dipulangin, dia lari-lari ngejar-ngejar yang kayak jerit-jerit gitu kan. Udah selesai lah syuting-syuting itu, tiba-tiba aku syuting lagi untuk FTV yang lain. Terus habis itu Kak Gina, halo gitu. Hai, aku bilang gitu. Terus habis itu salaman dong sama aku. Apa kabar Kak? Sehat. Aku bilang gitu. Ingat aku enggak? Di mana ya aku bilang gitu. Aku yang kesurupan yang waktu itu loh Kak. Wow. Itu masih salaman tuh. Aku langsung kayak boleh lepas gak tangan gue? Takut banget. Kalau lo kesurupan di tangan gue kan gak lucu ya.
1: Lo lagi gitu. Nih ya Ratnasari.
0: Ayo dengerin
1: dia, dia ngirim voice note ini dia.
2: Pagi Kak Gina, Kak Kinos. Gue mau VN aja. Ini dari Nia. Mau ke Makasih kayak kerja. Sekarang lagi di Condet. Waktu itu gue pernah ada kejadian yang menurut gue tuh sampai sekarang gue bakal gue inget banget. Karena waktu itu gue pernah jatuh di kali. Jadi gue mau pup waktu itu malam-malam. Nah gue ditemenin kakak gue kan. Nah kebetulan tuh rumah gue sama rumah nenek tuh nyampur. Cuman minusnya tuh gak ada kamar mandi. Kamar mandinya itu jamban, jamban di lempang gitu kan. Dan jamannya itu pakai papan gitu buat di jamban. Jadi kayak ngelewatin papan gitu kita jalan gitu. Nah malam-malam nih kebetulan gue mau pup kan. Terus pas udah itu, pas gue udah selesai, gue mau balik. Gue nyeblos di jamban dan gue jatuh ke empang yang penuh gitu. Terus abis itu kan gelap ya malam-malam ya. Gue akhirnya, kakak gue panik. Terus akhirnya gue diangkat pakai galah. Tahu kan kayak mesin kapitan gitu tuh. Jadi bapak gue masukin galahnya ke baju. Terus gue diangkat dari empang malam-malam. Terus dipinggirin. Terus baju gue udah penuh dengan kotoran. Tapi kakak gue sempet nangis sih karena dia panik juga. Karena udah malam juga. Terus posisinya gue kan masih kecil banget tuh. Waktu itu gue masih umur 5 apa 6 tahun gitu. Gue lupa. Itu cerita yang benar-benar absurd banget sih menurut gue. Sampai sekarang sayangnya empangnya udah gak ada. Jadinya kayak gak ada memorable gitu buat gue.
0: Terima kasih Nia. Iya jijik banget itu.
1: Pantesan kalau kamu ngirim WhatsApp ya kecium aromanya gak enaknya.
0: Salah. Tapi kalau kata orang itu ya masih ada untungnya.
1: Masih ada untungnya kalau orang, kan? Orang Indonesia bilang gitu kalo, untung aja.
0: Iya untung itu yang kamu berlumur kotoran kan kamu yang habis buang hajat. Jadi siapa tahu itu kotoran kamu sendiri yang berlumur ke badan kamu. Kan dibilang tadi dia lagi buang hajat.
1: Enggak untung juga.
0: Terus
1: sih.
0: Terus abis itu kan dia kecebur. Enggak di tempat yang sama. Enggak jadi sih. Kamu tuh berbalur kotoran kamu sendiri.
1: Enggak untung juga sih itu.
0: Daripada berbalur kotoran orang.
1: Sama aja tetap enggak ada untungnya yuk. Untungnya sebentar lagi bakal ada Kocak Koneksi. Cerita Acak jangan kemana-mana tetap di Suara Seru.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di eSuara.

0: anda.
1: Yaelah, itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih, dengerin aja dah.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Betul sekali, seperti janji kita sebelumnya dan sudah kita sampaikan juga di satu tahun sebelumnya. Sekarang waktunya untuk
3: kocak.
2: Koneksi cerita acak.

0: Dengan bangga kita sambit, ini dia the one and only Kain Sutil.
1: Aduh, Kain Sutil.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra.
1: Apa kabar Kain Sutra?
2: Masih baik, masih sehat.
0: Kain Sutra, helm Zeus berapa harganya yang paling murah?
2: Paling murah, kenapa kita ngomongin helm? Lumayan lah.
0: Lumayan.
2: Ya. Tapi kan semua itu buat keselamatan.
0: Iya.
1: Ah, itu hanya sekedar alibi.
0: Mau cerita apa pagi hari ini Kain Sutra?
2: Jadi pagi ini, karena dari tadi kita ngobrolin masalah zaman-zaman kecil.
0: Ini apa-apa kelakuan lucu.
2: Kelakuan
0: ya?
2: Lucu
0: tinggal, zaman kecil. Tinggal laku yang ada baik dah gitu.
2: Betul. Maka pagi ini kita akan membuat sebuah drama keluarga. Yang itu di mana ada seorang ibu memiliki dua anak yang banyak maunya. Tapi ibu ini tuh selalu mengingatkan kalau anaknya itu punya pengalaman buruk. Jadi, ibu ini diperankan oleh Gina. Dan Bapak Kino sebagai anak bontot dan buluk menjadi anak pertamanya.
1: Waduh.
3: Aku jadi abang loh.
2: Gimana ceritanya? Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang keluarga yang memiliki dua anak yang selalu berantem setiap hari, yang selalu gak mau ngalah satu sama lain. Sampai akhirnya mereka dipertemukan di satu meja, dan ibu pun berkata,
1: anak dua dipertemukan di satu meja. Kayak kaleng kongguan, wah.
3: Iyalah. Matain bapaknya.
1: Kakaknya bapaknya. Lu pade ya berdua ya. Kinos sama Buluk. Jangan pada macem-macem. Jangan suka nyolok-nyolokin stop kontak ke hidung. Kalau kesetrum, bahaya. Ingat biaya berobat mahal.
0: Ma, no si Buluk no. Dari tadi jambak-jambak pantat aku.
3: Nah, lagian ma, nih Rizky nih gue bilang. Dia tadi nyolok-nyolok hidung kan?
1: Iya.
3: Sebelum dia nyolok-nyoloknya ke bawah, Mak. Gimana gak diomelin?
0: Nyolok ke mana? Ke bagian bawah yang mana?
1: Tapi dia punya lubangnya ada di mana? Lubangnya di mana?
3: Di bawah tuh ada colokan listrik.
0: Oh, ada colokan
3: listrik. Ya kesetrum, Mak.
1: Iya, bahaya banget gitu.
0: Lu duluan dari tadi. Ini kan gue yang mau ngecas duluan. Kenapa lu yang nyerobot-nyerobot sih?
3: Iya, kan gue abang. Lo adek. Nurut apa?
1: Bisa kagak berantem gitu gak? Coba Kinas, buka dulu celananya.
0: Buat apa, Mak?
1: Lah tadi katanya bilang ada rambut di pala.
0: Oke, aku buka.
1: Kayak gimana maksudnya? Kuduannya kan mulus dari kecil mah rawat itu biar enggak busikan. Gimana sih? Repot banget tiba-tiba jadi ada rambut.
2: Ketika sang ibu sedang mengomentari dan memarahi kedua anak tersebut. Lalu anak pertama memprotes satu hal dan dia protes ternyata.
3: Mak, ini kalau dilihat-lihat Mak, Mak dikit-dikit yang diperhatiin Rizky mulu.
0: Rizky apa Kinos nih?
3: Rizky ya. Kan panggilan abang.
1: Oh, panggilan abang.
3: Iki mulu.
1: Iki
3: mulu yang diperhatiin, Mak.
0: Ada Mak, Sule dong.
3: Iya lagi. Coba dong. Aku juga pengen tau, Mak, dibeli-beliin. Terakhir, Mak, beliin apa tuh? Coba ingat. Mak, ingat gak beliin aku apa?
1: Lah, kemarin.
3: Apa?
1: Gue beliin lo itu. Apa yang namanya petasan kentut, kan?
3: Kan?
1: Ngapain,
0: Mak? Petasan kentut gimana bunyinya sih? Bakar, lempar,
1: Kagak ada prepet.
3: Itu udah kentut, mulus tuh.
2: Ketika sang kakak, yaitu anak pertama, mengadu hal tersebut. Si Bontot juga bercerita bahwa kakaknya itu ternyata.
0: Mak.
1: Apa lagi sih?
0: Jangan dengerin si Ama.
1: Kenapa?
0: Suka ini, minta yang aneh-aneh. Aku mah gak minta yang aneh-aneh.
1: Minta apa?
0: Aku boleh gak netel lagi? Kan aku masih kecil nih, Mak.
1: Lu gak lihat, Mak lu. Kalau dibongkar nih, udah sampai ke perut.
3: Apanya tuh?
0: Apanya sampai perut?
3: Apanya sampai perut?
1: Kalung.
3: Kalung. Kalungnya panjang. Masya Allah.
0: Kalung dot gitu ya.
1: Iya. Panjang banget, suka lu gelayutin waktu kecil.
3: Kalungnya tau gak?
1: Apa?
3: Yang emas, bandulnya gede banget.
2: Hip hop.
3: Iya.
1: Dari kecil lu mainin mulu. Lu gelayut-gelayutin kalung gue. Itu dia makanya. Udah, ini anak dua pada durhaka bener sih.
0: Ya udah deh. Aku mau minta yang lain.
1: Mau ngapain?
0: Adek baru.
1: Minta adek baru?
0: Iya.
2: Ketika diminta hal tersebut, ibun pun langsung berpikir keras. gimana mencarinya. Sampai akhirnya si kakak bercerita dan memberikan ide.
0: Gimana mencarinya?
2: Bikin. Iya kan nyari bapaknya.
0: Oh iya iya.
2: Kakaknya punya ide nih.
1: Bapaknya kemana lagi?
2: Iya.
1: Idenya gimana coba lu?
3: Nah, ini mah kan si Iki emang ada-ada aja masih minta bapak. Kan susah.
0: Minta bapak,
3: masa minta adik kan susah. Tapi kebetulan kemarin Pak RT bilang dia juga nyari tuh.
0: Oh, nyari gitu. Apa?
3: Nyari anak baru.
1: Nyari anak baru.
3: Iya, jadi coba deh.
1: Maksudnya gue disuruh sama Pak RT. Bapak lu dikemanain kalau kayak gitu? Gua mah lebih pilih main Tinder. Siapa tahu gue bisa memperbaiki keturunan. Hasilnya begini, pada gagal semua, gagal produk.
0: Tapi kalau
1: apa?
0: Sama Pak RT lumayan. Kenapa? Ada iurannya itu tiap bulan.
3: Iya.
1: Maksudnya
3: bayar sampah gratis mah.
0: Iya.
1: Gue bisa, kita gratis.
0: Iya. Keamanan juga, security aman.
1: Bilangin sama Pak RT, gue free ntar malam.
0: Iya.

0: di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di Jalan Nias Kelapa Gading, Jakarta Utara, arah Pegangsaan, terpantau tersendat imbas adanya proyek pengaspalan jalan. Kemudian kita beralih ke Jakarta Barat, situasi arus lalu lintas di Lampu Merah Ring Road, Puri Kembangan, terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi lalu lintas di Jalan Kapten Tendean, arah Santa lalu lintas terpantau padat imbas adanya truk kren menabrak jembatan penyeberangan orang. Saat ini masih dalam penanganan petugas, dan untuk para pengendara dihimbau agar menghindari arus jalan tersebut. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Kina sampai jam 10.
1: Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Rizky Triantono.
2: Yes, mau kasih tau aja, sebentar lagi kita punya segmen yang baru namanya Tebak Entertain. Rulesnya seperti apa, regulasinya seperti apa, nanti sabar akan kita jelaskan lebih detail sesaat lagi.
1: Ya.
2: Dan buat sahabat suara yang mau ikutan lelang barang, barangnya gue sama barangnya Gina yang pre-love ya, bisa join juga di TikTok kita di isuara.network. Karena ini kita cuma live-nya atau mungkin lelangnya di TikTok aja. Sekali lagi di isuara.network. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Selamat pagi sekali lagi dari Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti sahabat suara ya. Oke, sekarang waktunya kita untuk tebak entertain. Jadi kita kali ini akan jadi tebak entertain itu kamu harus bisa menebak hal-hal seputar entertain. Either itu nama aktor, aktris, judul film, judul lagu, penyanyi gitu dan lain-lain. Nanti kita akan kasih clue.
1: Yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, untuk hari ini kita kasih clue-nya mungkin apa? Lagu atau mungkin film atau aktor, aktris,
1: sebenernya,
0: artis.
1: Sebenernya all about entertain bebas.
2: Oke.
1: All about entertain. Okay, itu bebas.
2: It's free. It's yeah. Free ya.
0: Mulut bisa. Lu masih, lidah lu masih nasi uduk.
1: Iya, nasi uduk.
0: All about.
2: Can lah, mulut lu masih no problem.
3: Itu si Sam.
2: Aduh, Sam sama-sama.
1: Bebas. Jadi kita nanti main tebak-tebakan.
0: Iya.
1: Terus nanti kita kasih clue, bebas. Mau pilih tebakannya dengan film kah, mau band kah,
0: selebriti. Musisi, selebriti.
1: Iya, contoh kalau misalnya film.
2: Film apa?
1: Aku adalah sebuah film yang diperankan oleh bapak dan anak.
2: Bapak dan anak.
1: Aku bercerita tentang seorang bapak yang dipenjara karena kasus
0: Miracle 7.
1: That's it.
2: Keren, Rizky Kino.
1: Itu dia.
2: Parah, you go bro.
1: You go bro.
2: You're
1: cool man.
2: You cool, you're very apa? Awesome.
0: You go bro.
2: No, I didn't say like that.
0: Ngatain gue sama dia.
2: Ya boleh, jadi nanti sahabat suara boleh ikutan ya.
1: Yes.
2: Kalau mau ikutan, caranya mudah sekali. Nanti kamu tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
0: Tebak entertain sesaat lagi cuma di Suara Seru.
2: Ngapainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
0: Ini namanya Suara Seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Ayo, sekarang minta tolong dengerin lagi.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di Isuara.

0: Ini lagu tahun berapa ya? Reza, Artamevia. Judulnya adalah Aku Wanita. Ngomongin tentang penyanyi dan juga judul lagu. Sekarang waktu yang paling tepat untuk tebak entertain. Jadi jawabannya tuh bisa seputar musisi.
1: Tebak entertainer kali ya?
0: Entertaining nama segmen aja. Nama segmennya tebak entertain. Bisa nebak nama aktor, aktris, film. Judul film, judul lagu, musisi.
2: Jabatan sebagai produser.
1: Jabatannya paling serem. Dia adalah panglima buang air.
0: Panglima boker. Oke. Sekarang kita udah terhubung sama peserta tebak entertain. Ada Iki, selamat pagi.
3: Halo.
0: Nah, Iki kamu di mana Iki?
1: Ini anak bontot gua tadi dikocak si Iki.
3: Lagi di jalan kan berangkat kerja.
0: Oke.
1: Mau kerja kemana Iki?
3: Ke Bandung.
1: Lah, anjay, ke Bandung?
0: Jauh juga.
1: Lu tiap hari pulang pergi ke Bandung?
3: Enggak, ini hari ini ada visit.
1: Oh, ada visit.
0: Oke, siap. Iki?
3: Ya.
1: Ketiduran.
0: Nama lengkapnya Iki Budek bukan?
1: Aduh bukan dong. Iki.
3: Nama lengkapku bukan itu.
0: Apa dong? Iki apa?
3: Aku nama lengkapnya Iki Dia Si Jali-Jali.
0: Iki Dia Si Jali-Jali.
1: Lucu si Iki kan. Iki, sekarang Iki ya. Boleh milih ya. Mau film, artis, ya. Atau mau band.
0: Atau gue yang nentuin aja.
3: Aku milih.
1: Ya udah.
0: Apa?
3: Aku mau band.
1: Band.
0: Onjay, si musisi nih.
1: Si paling
0: musisi nih. Oke, kalau berhasil tebak dua aja ya. Kamu boleh ngasih kita challenge.
1: Iya, itu.
0: Ya, bener. Boleh push up atau sit up atau apalah plank.
3: Sit okay. Up sih.
1: Tahu, lu mah kayak ini Rizky. Lagi sakit pinggang lagi. Sumpah kita kayak sekolah perwira tau enggak sih? Salah dikit squat jam, salah dikit push up, ya Allah.
0: Tapi Iki kalau lu gagal ya lu harus bisa nyanyi lagu Bento tapi huruf vokalnya setiap ada nama Bento lu ganti jadi Santo.
1: Aduh,
0: nama aku Santo.
1: Rumah real estate yeah. Gitu.
0: Oke.
3: Okay? Oke. Okay.
0: Siap. Yang pertama.
4: Yes. Ben.
1: Mantan suami Marsyanda.
0: Nah, itu Ben Kasyafani bukan musisi.
1: Lah katanya nama Ben.
0: Lah itu. Salah, Ben. Itu musisi.
1: Oh, musisi. Sabar Iki, lu mah. Iya. Sekarang pendengar-pendengar suara juga pada ini. Pada degalak, pada darah tinggi.
0: Ben ya, Ben. Ini Ben. Dia bisa wanita, bisa pria.
1: Dia bisa wanita, bisa pria.
4: Bisa wanita, bisa pria.
1: Oke.
0: Bencong.
3: Salah dong.
1: Itu namanya fleksibel.
0: Oke, coba. Siapakah aku? Aku adalah band 2000-an.
1: Oke.
0: Banyak tuh. 2000-an. Band 2000-an, terus
1: aku
4: dari Bandung.
0: Band asal Bandung tahun 2000-an.
3: Itu doang clue-nya.
1: Belum.
0: Iya, siapa tahu lu udah bisa udah bisa nebak.
1: Siapa dari
3: belum, Bandung?
0: Lagi. 2000-an, band dari Bandung.
1: Personil aku
0: ada berapa orang?
1: Ada
0: 4 ya? Empat kalau enggak salah. 4 ya?
1: 3.
0: 3 apa?
1: 3 orang.
0: 3 personil.
1: Benar ya 3 ya? Iya benar kan orangnya 3 kan?
0: Kayaknya 3.
4: Iya. 3.
1: 3.
4: Iya, dulu 3.
1: Oke. Terus udah gitu salah satu lagu yang terkenal yang pernah ku nyanyikan berjudul
0: Jangan lagu dulu, itu gampang.
1: Gampang ya.
0: Basecamp-nya itu di sebuah stasiun.
1: Hah, basecamp-nya di sebuah
0: stasiun. Si band ini punya basecamp. Basecamp-nya itu di stasiun, terkenal tuh.
1: Nah, itu. Stasiun balapan.
0: Ki, tebak bukan tidur, Ki.
3: 5. Lagi mikir.
0: Oh, lagi mikir.
3: Kalau yang lebih detail boleh?
1: Nama band-ku ada angkanya.
3: Oh, tak.
1: Ada angkanya.
0: 5.
1: 3.
0: 4.
3: Dari Bandung ya?
1: Iya.
0: Bandung. 3. 2. 1.
1: Nyerah. Ya, sayang sekali.
0: Stasiun kalau disingkat apa?
3: Stasiun kalau tahu.
0: Apa?
3: ST.
1: ST12 itu dia, Teto.
0: Oke. Satu lagi ya, satu lagi.
3: Oke.
0: Band berikut ini berasal.
2: Oh, band lagi.
0: Band lagi. Oh, band lagi atau penyanyi?
2: Penyanyi aja. Penyanyi.
1: Apa mau ganti nih?
0: Penyanyi ini adalah seorang WNA.
1: Penyanyi WNA.
0: Iya.
3: Oke.
1: Tapi Indonesia. Oh, WNA. Oh, iya ya, terus.
0: Tapi berkarirnya di Indonesia. Oke.
1: Warga negara asing tapi berkarirnya di Indonesia.
3: Oke.
0: Aku adalah seorang atlet.
1: Aduh, aku tahu lagi. Ya, dia juga atlet di dia negaranya.
0: Atlet. Di negaranya, dia atlet.
1: Aku tahu lagi. Jirayu.
3: Lagi boleh?
0: Oke. Aku adalah
2: baru nikah.
0: Baru menikah tahun ini 2006, ya. 2026.
2: Dah, kuliahnya segitu doang udah.
3: Penyanyi atlet.
1: Penyanyi dulu atlet di negaranya, baru nikah. Lagu-lagunya lagu-lagu seputar cinta.
0: Cinta tentu. Bahkan yang terkenal itu adalah lagu Jawa.
2: Namanya dipakai di mobil ya?
1: Namanya dipakai di mobil.
0: Iya.
1: Ya, mana sih?
3: Lagu Jawa.
1: Kok lagu Jawa sih?
0: Ada lagu Jawa dulu.
1: Lu mah itu mah ini lu ngerjain enggak jangan dengerin Iki. Bohong itu tuh, bukan.
3: Salah tuh.
0: Ya udah yang benernya itu pokoknya dia cowok, dia
3: penyanyi WNA.
0: WNA, dia seorang atlet juga di negaranya. Baru menikah tahun 2026.
1: Iya. Lagunya suka diputer kok di sini.
0: Oh, sering.
4: Hamingin coba dikit Bun lagu
0: Bun. Jangan dong. Oh, hamingin boleh,
3: coba
0: boleh.
3: Ya,
0: hamingin.
3: Coba ya, coba.
1: Gue hamingin ya.
0: Hamingin.
3: Coba ya.
0: Mending gak usah dihamil.
3: Nyerah deh.
1: Aduh, sayang sekali.
0: Ki, lu mah taunya apaan tadi? Minta musisi, minta band. Kagak ada yang bisa dijawab, Ki.
1: Sabar, deg-degan kali Ki ini.
2: Namanya dipakai di mobil.
0: Enggak, jadi lagunya tuh ada yang terkenal. Jawa.
3: Apa-apa?
0: Matamu.
1: Dari matamu.
3: Oh, tahu. Jazz ya?
1: Iya, Honda Jazz itu loh.
0: Bukan Honda, enggak pakai Honda.
1: Enggak pakai Honda ya. Iya, itu dia.
0: Kita langsung terhubung dengan Jazz. Selamat pagi, Jazz.
1: Bukan, enggak ada.
0: Oke, karena Anda tidak berhasil, Anda harus menyanyikan lagu Bento dengan diganti nama Santo. Siap?
3: Oke.
0: 3.
1: 2. 1.
3: Sekarang nih.
0: Besok, Ki.
1: Sabar.
3: Iya.

0: Fokus pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia. Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya,
0: mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, menyenangkan, dan tercapai segala keinginan, target, dan juga prestasi ya.
1: Oh, keren banget.
0: Kenapa ngomongin prestasi? Karena
1: Mario Teguh.
0: Oh, Mario Teguh kemana ya?
2: Lahir kan
0: hilang terus kasus ya, kasus yang anak itu terus menghilang gitu. Ngomongin prestasi sama suara nih, ada kabar yang membanggakan karena meraih prestasi seorang anak bangsa.
1: Siapa tuh?
0: Yang berhasil membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang di Eropa setelah pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa lagi-lagi sukses naik podium tertinggi dengan menjuari Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Sun Sharing.
1: Ini kalau nggak salah kemarin menang juga kan?
0: Iya, makanya dibilang sih kan sukses lagi.
1: Wow,
0: gitu.
1: Keren Kiandra Ramadipa.
0: Sun Sharing ini di Jerman. Di mana arena balap ini dipakai untuk MotoGP benerannya.
1: Wow,
0: MotoGP yang
1: keren.
0: Apa sih istilahnya?
1: MotoGP kan motor kan?
0: Iya. Ini MotoGP rookies. Enggak, si Sun Sharing ini dipakai juga sama MotoGP benerannya.
3: Moto
0: yang aslinya.
3: Trik. Hah? Moto3 kalau enggak salah.
0: MotoGP kok
2: MotoGP beda. Ya MotoGP asli.
0: MotoGP aslinya. Kalau ini kan masih rookies. Kalau si Kiandra kan masih rookies, ya kan? Tapi kalau yang senior juga dipakai di Sun Sharing Jerman, ya.
1: Gua diem doang nih. Gua kagak paham yang lo omongin. Sumpah.
0: Kemenangan ini sekaligus jadi kemenangan keduanya musim ini dan menjaga posisi Ramadipa dalam perebutan gelar juara. Oh, udah dua kali dia.
1: Keren Ramadipa.
0: Top podium. Ini gitu. Kemenangan kedua Ramadipa sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya keluar sebagai juara di Race 2 seri Heres pada April lalu.
1: Keren, ini pasti orang tuanya Ti, apalagi emaknya ya.
0: Mm-mm.
1: Pasti bilang, kagak sia-sia anak gue dulu suka balapan liar. Kagak sia-sia dulu anak gue suka tampil di tong setan.
0: Lah itu
2: maksud tong setan.
0: Balapan liarnya itu panitianya bapak sama ibunya. Tong setannya itu ya kan yang mengelola keuangannya ibunya. Yang balapan tong setan bapaknya.
1: Oh gitu. Iya. Jadi emang keluarganya dari ya wajar kalau dia punya passion yang tinggi di dunia permotoran.
0: Betul.
1: Ya. Itu dia.
0: Kira-kira pas lagi nangisnya Ramadipa gimana nanya suara nangisnya dong? Wih. Ngebut banget dia nangisnya ya.
4: Hey, Kinos.
0: Heh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran baru tahu sekarang.
0: Woi, jelas dong.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rusak lagu ini gara-gara dia nyanyi. Padahal harusnya lagu ini galau ya, sahabat suara.
1: Kenapa perasaan?
0: Karena dia nggak bisa cengkok kayak Fatin.
2: Ya Fatin ada cengkoknya begitu, perasaan sama.
0: Itu Fatin tadi nyanyi lagu. Kalau kami nyanyi jadi Fatihah Nur.
2: Ya Allah, kayak mau didoain kita ya. Tapi
0: gimana kalau besok request apa? Lagu pertamanya lagu galau.
2: Wah, ini lagu galau
3: nih. Kita kasih lemes sedikit.
0: Lemes sekali-kali boleh. 7 ke 8. Gak apa-apa udah sekali-kali mengais-ngais.
2: Garuk-garuk tanah ya bisa ya.
0: Besok ya sahabat suara.
2: Nah seperti juga kesedihan yang terjadi ini karena apa tuh namanya dolar yang juga semakin naik ya.
0: Again?
2: Ya.
0: Naik berapa sekarang?
2: Jadi sekarang itu nilai tukar di hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin gak tahu kalau hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa berapa sih? Pokoknya hari Jumat kemarin itu nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level 18.050 per dolar AS. Tadinya itu soalnya sempat ke 18.116 gitu. Enggak, di hari. Salah gimana sih?
1: Senennya justru.
2: Oh, Senen itu. Salah iya benar.
1: Senen jadi naik lagi.
2: Iya, hari Senen Jumat tuh kan sempat nguat tuh. Iya. Jadi 18.050. Taunya hari Senin tanggal 13
0: balik lemah lagi.
2: Turun lagi ke 18.116.
0: Kok turun lagi? Turun naik lagi.
2: Iya maksudnya si rupiahnya menurun.
0: Oh
2: iya,
0: melemah bukan jangan turun dong.
2: Nah akhirnya Pak Prabowo Subianto itu mengeluarkan pernyataan tegas yang meminta pihak-pihak yang selalu.
0: Jadi dengan kondisi dengan kondisi dolarnya naik lagi ya jadi 18.116. Banyak tuh yang berkomentar nih bangsa masa depannya suram.
1: Yes,
0: dibaleslah testimoni itu ya dari langsung Pak Prabowo Subianto bilang ngasih pernyataan tegas yang meminta pihak-pihak yang selalu menganggap masa depan Indonesia suram untuk mencari negara lain.
2: Nah, itu. Karena katanya menurut pidatonya Pak Prabowo bilang bahwa pentingnya membangun optimisme kolektif dan tidak terjebak dalam narasi pesimistis demi mendorong kemajuan nasional.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Betul.
0: Kita harus cari negara lain nih.
2: Kita lagi OTW sih.
0: Dalam pidatonya, beliau menyampaikan pentingnya membangun optimisme kolektif dan tidak terjebak dalam narasi pesimis. Ya, Pak Prabowo juga menekankan bahwa seharusnya masyarakat fokus bersinergi, mencari solusi. Bukan hanya ngedumel mulu gitu, bukan cuma ngeluh aja. Alih-alih atau daripada terus menyebarkan pandangan negatif yang melemahkan semangat bangsa gitu. Tapi dah emang lagi lemah, Pak. Gimana dong?
2: Cara kita mencari solusi semuanya dikuasai oleh kalian?
0: Kalian siapa nih?
2: Kita.
0: Kalau kamu, kalau lu nih, Buluk Indra, lu kepikiran nggak pindah ke warga negaraan?
1: Dari kemarin pikiran gua
0: kemana?
2: Dari enggak kepikiran ya dia?
1: Gua kepikiran.
0: Jujur aja, gua dari dulu tuh nggak kepikiran untuk pindah warga negara. Gua sebobrok-bobroknya ya, gua tetap akan tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena gua bahasa Inggrisnya nggak jauh-jauh amat. Gua kerjanya juga di sini.
1: Ya.
0: Orang tua gua juga masih ada di sini. Gitu kan. Kayaknya di sini aja lah. Mau kemana?
1: Betul.
0: Tapi dengan kondisi yang begini ya, kayaknya tiba-tiba gua kepikiran sih. Negara mana yang akan kamu tuju? Itu pertanyaannya.
2: Itu dia.
0: Ibu apa?
2: Kalau aku
0: fantasi aja fantasi.
2: Fantasi aku tuh pengen hidup yang zen life gitu ya.
0: Ya.
2: Kata orang kalau yang zen itu kayak di New Zealand. Atau kalau enggak di Swiss. Ya kan itu tuh katanya orang-orang kalau di mana yang waktu yang dokter operasi tulang punggung kamu itu bilang di Swiss ya apa di mana itu tuh orang-orang sore itu udah pada di kedai kopi ngobrol yang kayak gitu.
0: Lu di mana lu?
1: Kalau gue lebih milih Belanda karena itu adalah negara dengan pengguna sepeda terbanyak.
2: Oh, jadi kayak sepeda.
1: Kayak santai gitu kemana-mana naik sepeda enak, aksesnya bagus.
2: Mending
1: gitu.
2: Mulai dari sekarang lu usaha terong dulu.
1: Kok gitu?
2: Terong Belanda.
1: Masa sih asem
2: nanti
1: dong.
2: Bisa membawa lu ke Belanda gitu. Cape Verde tuh katanya enak.
1: Cape Verde cakep,
0: masih sedikit.
1: Gitu. Cakep masih kecil.
0: Kalau gue ya, kalau gak kesampean di Jepang.
1: Gimana?
0: Oh, gue pengen Jepang. Gue pengen Jepang. Tapi bahasanya agak susah. Bahasanya agak susah. Mungkin ya. Mungkin gue akan memilih Islandia.
2: Islandia, di mana tuh? Kenapa?
0: Islandia.
2: Browsing lah
0: Peringkat teratas sebagai negara paling damai di dunia.
1: Idih.
2: Wow.
1: Aman banget tuh.
0: Landscape alamnya, lu tahu kalau pemandangan-pemandangan yang ada di Windows 95 komputer.
2: Dari situ.
0: Itu dari situ. Islandia, Pak.
2: Oh, ya udah kalau gitu apa? Kan kita mau usaha sate, belum jadi-jadi. Oh, iya. Di Islandia aja yuk.
1: Boleh.
2: Pemandangan iya, cakep.
1: Susah
2: gitu.
1: Yang narangnya susah bun.
2: Yang nyari-nyari
1: mati mulu
2: lagi ya.
0: Tapi tenang sampai suara. Suara Seru gak akan pernah mati menemani kamu semua. Setiap harinya kita akan hadir dari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 sampai jam 10. Hari ini kita pamit, besok kita akan muncul lagi ke permukaan.
2: Nah itu, dan kita masih di TikTok, masih ngebuka ya, ngebeat buat lelang si Mo fun,
0: pokoknya itu lagi
2: Mofusan ini ya,
0: iya, gitu lagi dia. Ngebeat, lagi ngelelang. Siapa yang beruntung nanti kita akan cek ya, setelah closing juga. Besok kita bakal lelang lagi, sahabat suara. Kalau kamu ikutan lelang, besok kamu selain dengerin Iswara, kamu harus standby juga di TikToknya iswara.network.
2: Itu dia.
0: Hari ini kita pamit dulu. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari pagi. Terima kasih untuk Kadera, Jalil, Ade Fabriani, Uci, Toko Haris, Yani Sari, Mama Oya, Citra Imeji, Rina, Iki. Ririn yang udah ngirim makanan, Iki yang tadi udah telepon-teleponan. Terima kasih pokoknya. Have a nice day. Kita besok ketemu lagi.
2: Dadah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Mwah.

Suara Sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat mah atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz, hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut menemani Selasanya kamu sampai jam 2 nanti. Ini, 14 Juli 2026, beritanya masih sama nih kalau ngeliat di timeline sosial media ya. Semuanya bikin geleng kepala dan hati jadi malu gitu. Beberapa mega korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus ya sahabat suara, itu sampai dibahas di banyak sekali media asing. Gimana tuh gak malu hati ini ya kan? Aduh, semoga aja adalah nih berita-berita yang membahagiakan gitu ya di minggu-minggu ini. Tapi sebenarnya harapan saya barusan tuh langsung terpatahkan sama kejadian semalam di daerah Tendean ya. Yang jembatan penyeberangannya patah gara-gara ditabrak. Udah deh, kita enjoy lagu-lagu deh suara aja deh sahabat suara ya. Satu lagu ini dimainkan sebentar lagi, 10 lagu keren. Tapi mengawal percobaan kita, karaokean dulu lah. Lagu Noah, Di Balik Awan.

was Yura Yunita. Mau jadi apa? Mau jadi apa kita ini kalau hari-hari dapat berita yang negatif mulu? Itu lagi menjadi unek-unek saya banget, sahabat suara ya. Mungkin kamu juga relate. Kayak setiap scroll timeline sosial media itu enggak jauh-jauh putaran beritanya soal, ya itu deh ya, pasti kita semua juga udah paham. Makanya kita perlu banget melimitasi diri untuk ngebaca berita-berita supaya dampak ke kitanya juga enggak separah itu. Karena berita negatif pasti akan juga ngebawa energi negatif ke kita ketika kita ngebacanya. Apalagi kalau misalkan beritanya tuh lagi hangat-hangatnya, kemudian sangat relate sama kehidupan kita, berdampak juga ke kita, pasti kan bawaannya negatif mulu. Makanya Iswara hadir, sahabat suara ya, dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin untuk nemenin harinya kamu. Dan ini sebentar lagi kita bakal dengerin ya satu lagu dari Wijaya 80. Syahdu banget nih lagunya, terakhir kali. Enjoy everybody.

biru. Masih bareng sama Farah Virus yang gak cuma nemenin kamu di on air tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju ke TikTok iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tuned. It's okay to not be okay. Raisa dengan It's Okay To Not Be Okay. Udah ngantri di 10 lagu keren dan bentar lagi akan dimainkan ya. Tuh dengerin kata Raisa, It's Okay To Not Be Okay. Kalau kamu lagi gak kenapa-napa, kalau kamu lagi kenapa-napa maksudnya, gak apa-apa banget untuk memperlihatkannya sahabat suara ya. Karena kan namanya juga manusia. Kalau ngomongin kekurangan pasti ada di kita, kesempurnaan ada di Tuhan kan. Satu lagu tadi ya, nemenin sebentar lagi. Habis Juicy Lucy dulu dengan Gurun Hujan. Ini satu lagu yang udah disiapin banget untuk nemenin hari Selasanya kamu sahabat suara. Sambil menikmati cuaca yang cukup cerah ya. Enjoy!

0: sampai nanti jam 2. Dan lagu barusan sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih panjang. Seperti tadi sudah saya bilang, lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin harinya kamu. So don't go anywhere, sebentar lagi bakal ada Raisa featuring Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya, kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was She Lone Seven. Bila kau tak di sampingku, lagu yang baru aja dimainkan pasti untuk nemenin siangnya sahabat suara di hari Selasa ini. Tadi sambil scrolling lagu, sambil denger lagu barusan, saya scrolling juga taman sosial media sahabat suara ya. Sebenarnya ini beritanya udah dari 3 hari lalu sih, tapi saya simpan aja karena ini kayaknya sangat menarik sekali untuk saya bahas ketika sekarang lagi ketemu sahabat suara gitu ya. Udah baca belum sih soal kabarnya Koperasi Merah Putih itu membeli kipas angin dengan biaya hingga 1.800.000.000 rupiah. Waduh, itu nolnya udah banyak banget. Kalau gak ditulis pakai huruf juga saya susah tuh baca 1 triliun ya sahabat suara ya. Atau mungkin sekarang udah mulai familiar karena sering jadi berita kalau dari angka-angka kasus korupsi gitu ya. Ini informasinya memang di publish sama banyak media gitu. Salah satunya ada Perspektif IDN ya, yang bilang bahwa hal ini dirasa banyak sekali menimbulkan polemik gitu. Anggaran ini kan fantastis sahabat suara, yang pastinya menjadi perdebatan publik gitu ya. Masyarakat juga menuntut transparansi pemerintah dan mempertanyakan urgensi spesifikasi barang tersebut gitu. Iyalah, kipas angin. Kira-kira ada berapa banyak ya Koperasi Merah Putih yang dikasih kipas angin ini? 1 triliun sahabat suara untuk kipas angin. Menurut kamu gimana? Kalau misalkan kamu punya pendapat, boleh dong disampaikan siang hari ini ya. Kita sambil ngobrolin hal-hal yang ya selalu bikin geleng kepala dari negara kita tercinta. Let's go, merapat aja ke 0816-114-1014 atau yapping-yapping di TikTok ya, iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya belum keabsen, kota dan negara-negara lainnya. Bisa langsung saja, karena sekarang sudah memasuki putaran kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go, kita saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa WhatsApp 0816-114-1014 atau kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya di TikTok iswara.network. Kemudian sebentar lagi bakalan nemenin kamu satu lagu dari Dearly featuring Gea dengan Kemenangan Hati. Ini lagu yang cukup laula gitu ya. Bakal dimainkan sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya untuk dikirim ke Iswara siang hari ini. Habis satu lagu dulu dari Mario G. Klaus Semata Karnamu.

selalu Nas, lepas kau pergi. Satu lagu rilisan tahun 2000-an awal ya. Baru aja nemenin siang sahabat suara. Dan sekarang saya mau nyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Tisha di Depok. Selamat siang Kak Farah. Selamat siang Tisha. Katanya mau request lagu Wangi Parfummu. Lagu siapa tuh? Aku belum tahu. Lagunya dari siapa Tisha? Tapi ntar aku coba cek di library ya. Salamnya buat anakku di Bandung, semangat ya mengawali sekolahnya, sama buat yang tersayang yang ada di Bandung juga, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Oh ya, ini day 2 anak-anak pada masuk sekolah ya sahabat suara. Masih sama hari ini postingan teman-teman saya yang berseliweran di sosial media, masih soal mengantar anaknya sekolah yang sangat variatif itu. Ada yang nangis, ada yang semangat dan gak mau pulang, ada yang nguap banget. Kalau sahabat suara pengalamannya seperti apa? Tim yang nontonin story orang atau justru yang mengalami hal itu? Boleh juga sambil sharing ya. Tisha, thank you. Nanti coba aku cariin lagu requestannya. Kemudian ada juga seperti biasa bergabung streaming dari Korea, Nastu. Hai Nastu, katanya cuaca Korea 30 derajat cukup menyiksa. Walau mendung-mendung begini, dia lagi apa namanya ngepap foto gitu di WhatsApp sahabat suara ya. Farah puterin lagu BCL dong, karena ku cinta kau Iswara. Cie. Oke, ini bentar lagi banget aku puterin ya, spesial buat Nastu yang bergabung siang hari ini dari Korea. Buat sahabat suara juga yang pengen join, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-1141014 atau rusuhin TikTok ya, iswara.network. Lagu requestannya Nastu bakal aku puterin abis di Adams dulu nih dengan Hanya Kau.

di suara Dewas Dewa 19 Kamulah satu-satunya. Satu lagu yang di request sama saya sendiri, sahabat suara, spesial buat kamu yang sekarang lagi dengerin, karena kamulah satu-satunya. Gombalnya udah terlalu gombal ya, karena kan yang dengerin pasti banyak nih. Tapi bagi kami, kamulah satu-satunya sahabat suara ya. Jadi terima kasih supportnya selama ini, sampai sekarang juga masih dengerin di suara. Sekali lagi saya masih menantikan buat yang mau saling sapa via udara, request lagu absen aja, atau mau kirim salam, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Seperti Nabil yang seperti biasa gabung dari MRT, katanya sekarang lagi perjalanan menuju tempat kerja. Request lagu yang enak-enak siang hari ini, Far. Pasti dong. Itu udah pasti, gak usah pakai dikasih tahu lagi. Udah pasti enak lagu-lagu yang diputerin di suara. Jadi kamu tinggal kasih tahu aja lagunya apa yang mau di request. Kalau misalkan memang ada di library-nya kami, pasti akan diputarkan ya. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Halo, ada Yin, Margareta, Flo, Glenka, Uut, Ririn, dan teman-teman lainnya. Terima kasih ya. Yin katanya requestku. Yin request apa, boleh diketik lagi ya. Tadi aku lupa, ntar sambil juga aku akan mainkan dan menunggu buat yang mau kirim salam siang hari ini ya. Dilanjut siang harinya sahabat suara. Ada satu lagu ini dari Raim Laude ya. Ini lagunya ngajarin kita banget untuk lebih teliti lagi dalam melakukan banyak hal. Kalau ada aturan-aturan juga perlu banget kita teliti, karena Iqra, bacalah, Raim Laude. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Fizz by That was Nina by Fizz. Hampir ketuker sahabat Suara, saking semangatnya untuk menyapa kamu yang bergabung ya. Satu lagu tadi di request sama salah satu sahabat Suara yang bergabung di TikTok, Margareta, karena spesial banget untuk anaknya katanya. Aduh, kalau ngomongin tentang anak tuh saya nggak tahu kenapa, padahal nggak tahu konteksnya apa, yang penting anak, langsung hati tuh nyer gitu, auto terharu, mata berkaca-kaca. Aduh, emang dia susah, kalau kata orang susah loh, Pisces gitu, Pisces lagi yang kena ya, zodiak lagi. Anyway, kalau ngomongin tentang anak, emang masih dalam masanya banget sahabat Suara sekarang ini, karena kan ini adalah hari kedua bagi orang tua yang anaknya baru banget masuk sekolah gitu ya, pasti hektiknya masih ada banget. Kayak salah satunya ada Uut yang katanya mau curhat dikit, sama gak bosan-bosan minta doain katanya. Anakku dua, yang pertama kelas 3 SMK, adiknya kelas 6 SD. Bakal jadi tahun yang gedebak-gedebuk ini, nyiapin biaya ujian, lulus-lulusan, daftar sekolah nantinya gitu ya, seragam dan kawan-kawannya. Semua dikali dua, doakan semoga ada rezekinya. Amin. Tapi kalau ngomongin tentang rezeki tuh, saya sampai hari ini masih percaya banget sahabat Suara bahwa anak-anak atau kita pun itu pasti udah diaturin sama Tuhan rezekinya. Kalau memang sekarang dirasa kayaknya nanti gak bisa deh, kita percaya aja bahwa itu bisa, karena kan pemikiran positif itu akan tersebar ke kehidupan kita juga gitu. Nanti ada aja tuh keran-keran kebuka, tau-tau jadi lancar, tau-tau aman, bisa dilewati gitu. Pokoknya tetap semangat ya Uut, semangat terus. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dan curhat ya. Kalau sahabat Suara juga mau curhat tentang apa yang lagi dirasakan sekarang, boleh loh, waktunya masih ada. Langsung aja ke 0816 114 1014 ya. Sambil saya lanjut lagi, mau muter lagu requestan. Ini gara-gara agak kurang tidur jadi sedikit ngangung sahabat Suara. Lagi-lagi Farah nyalahin kurang tidur ya. Rocket Rockers dengan Bangkit, ini di request juga sama sahabat Suara yang ada di TikTok ya. Katanya mau lagu ini karena lagi kangen sama situasi SMA dan kangen sama teman-temannya di SMA dulu. Oke, bakal diputerin sebentar lagi, kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana, tetap di Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Malang.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara. Masuk jam terakhir kebersamaan kita sahabat Suara. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama salah satu musisi yang kalau saya sebut kata ini pasti kamu tahu banget deh. Terlalu lama sendiri. Betul sekali, Kunto Aji. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Kunto Aji ya, ngomongin tentang karya terbarunya dan upcoming projectnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin di sini Suara nggak ganti frekuensi, nggak ganti-ganti alamat streaming. Sambil ditemenin juga sama lagu yang lagi happening banget. Pasti ada deh dalam satu hari kamu ngedengerin lagu ini. Dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara, dan yang pasti kita belum mau bye-bye dong sahabat Suara ya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, siang hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru saja merilis karya yang kabarnya ini adalah bridging menuju album keempat nih. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Kunto Aji.
1: Halo,
0: apa kabar Kak?
1: Sehat,
0: alhamdulillah ya. Sangat bersemangat sekali siang hari ini sepertinya ya. Dan rilisan terbaru kamu, congratulations. Sudah bisa didengarkan dari kurang lebih 2 minggu lalu ya, 25 Juni ya dirilisnya. Berani. Dan memang nih tadi seperti yang udah aku bilang juga adalah bridging menuju album terbaru kamu yang bertajuk Kuda Hitam. Kenapa Berani yang akhirnya menjadi pembuka menuju album keempat ini?
1: Alasannya banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah untuk memberikan satu efek kejut yang baru gitu. Ketika album-album kemarin musiknya banyak yang kontemplatif dan segala macam, yang ini lebih ngeband, lebih seru.
0: Berani ini pasti gak cuman kita sih yang penasaran. Tadi produser saya juga bilang kayak Berani, judulnya Berani tapi secara ejaan B-nya itu huruf kecil, E-raninya tuh caps lock huruf besar. Itu pasti juga ada arti di balik itu. Why?
1: Harusnya E-nya ganti 3 ya.
0: Sekalianin ya. Benar. Friendster kayak lebih tepatnya. Kenapa jadinya gitu?
1: Jadi sebenarnya ini Berani ini kan satu lagu yang pengen menyampaikan pesan soal keberanian kan sebenarnya yang kita butuhkan sekarang gitu. Terus ketika waktu itu aku tulis dengan ejaan yang normal gitu ya, huruf B besar terus E-nya kecil dan lain-lain. Itu kayak kok kayak kurang yakin gitu.
0: B aja gitu ya jadinya.
1: Kayak kurang yakin di mana sisi keberaniannya gitu. Dan dia hanya seperti satu kata yang ada di dalam kalimat gitu. Sedangkan ini kan judul lagu, harusnya dia bisa berdiri dan bersinar gitu. Terus habis itu ditulis, coba tulis huruf capital semua. Kok kayak orang marah ya gitu.
0: Oke. Okay. Kayak pas ngebaca ini terlalu berani nih gitu.
1: Iya, dan tidak manusiawi gitu. Okay, karena tidak ada orang yang benar-benar, orang yang paling berani pun ketika gua tanya gitu, itu dia tidak seumur hidupnya bangun pagi-pagi langsung berani. Itu enggak, itu sesuatu yang harus dia tumbuhkan, yang harus dia berdamai dengan rasa takut ya dan segala macam. Akhirnya gue coba iseng aja, sebenarnya ini penting gak penting gitu, coba gue tulis B-nya kecil kok kayak alay tapi kok lucu, kok seru ya gitu.
0: Okay.
1: Yaudah deh gini aja deh gitu.
0: Oh itu ya, maksudnya di balik penulisan ini sebenarnya bukan yang arti banget-banget apa, tapi setelah dijalani prosesnya, orang berani pun ada rasa takutnya, jadi mungkin ya B-nya kecil mungkin ada takutnya dulu baru berani gitu.
1: Iya,
0: bisa jadi kayak gitu juga ya.
1: Berani gitu, kalau dibaca gitu.
0: Oke. Okay. Sampai hari ini untuk semua materi di album Kuda Hitam udah rampung semua kah atau
1: belum?
0: Oh ini on process.
1: On process, jadi journey.
0: Oh sih, wow, jadi ini satu persatu dijalani gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau ngomongin lagi tentang cerita di balik Berani ini, kayak mape gimana tuh? Akhirnya kayak gue perlu nulis lagu ini dan gue rilis.
1: Karena emosi-emosi negatif itu datangnya dari rasa takut. Emosi-emosi positif datangnya dari keberanian, termasuk rasa cinta, termasuk kejujuran dan segala macam. Dan gue rasa sekarang yang dibutuhkan orang-orang itu salah satunya adalah keberanian itu sendiri gitu. Diingatkan untuk berani, berani untuk bahagia, bahkan berani untuk menjalani hidup ini, berani untuk bersuara mungkin.
0: Berani untuk nggak usah pakai ketawa, bersuara gitu ya. Ya karena kita di suara guys, jadi harus berani bersuara gitu kan untuk perubahan. Anyway, berarti pada saat membuat ini kamu lagi mengalami fase tersebut kah, maksudnya untuk memicu diri kamu atau seperti apa tuh Kak?
1: Sebenarnya iya pasti sedang mengalami. Sebenarnya di album ini, single ini, itu sebenarnya aku sendiri pengennya tuh nggak terlalu riset kayak album sebelumnya gitu, kayak album Mantra-Mantra dan Bebopi, karena temanya kan cukup sensitif, jadi emang harus riset, harus ngobrol dengan profesional, harus minta istilahnya legitimasi dari mereka gitu. Tapi di album ini tuh pengennya main musik aja deh gitu, tapi ternyata nggak bisa.
0: Tetap
1: ternyata ada hal-hal yang memang harus merespon. Merespon apa yang sudah dirasakan sekarang gitu. Walaupun ini love songs gitu, tapi love song di kondisi seperti apa?
0: Betul, gitu. POV-nya beda-beda nih sebenarnya nangkepnya. Okay. Tapi kalau versi kamu sendiri yang seperti apa, Ci?
1: Di situasi yang membuat orang-orang jadi takut. Situasi sekarang kan membuat orang-orang jadi takut, jadi cemas. Baca berita, baca apa. Ini bukan kondisi kita doang, tapi isu global sebenarnya. Banyak isu-isu yang bikin kita takut dengan masa depan kan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita nanti. Isu lingkungan, isu geopolitik dan segala macam. Kan banyak pasti ekonomi dan segala macamnya lah. Ketidakpastian bikin kita jadi seperti itu. Dan yang kita butuhkan yang keberanian dan satu sama lain gitu. Makanya kuda hitam, karena kuda hitam tuh orang-orang yang tidak diunggulkan. Dan kita kan rame, kan banyak. Kita kan banyak gitu. Jadi seharusnya kan yang mengontrol dunia adalah orang-orang yang tidak diuntungkan ini, bukan 1% orang yang
0: diuntungkan itu.
1: Diuntungkan itu.
0: Tapi
1: harusnya
0: kan realitanya, Ci.
1: Realitanya seperti itu. Iya, itu.
0: Oh, wow. Oke. Kalau ngebaca respon dari orang-orang yang sudah mendengarkan karya kamu, terutama di YouTube, tadi aku udah lihat juga, banyak yang ngerasa ini bahwa adalah lagu POV dari seorang ayah untuk keluarganya gitu. Kamu melihat itu gimana tuh?
1: Ya, bisa juga. Ya mungkin itu yang keluar karena itu saya yang nuliskan gitu. Jadi terdengar seperti itu atau POV-nya mengarah ke situ, tapi banyak juga kok yang menginterpretasikan dengan bahkan spiritual gitu. Karena ada beberapa liriknya yang sebenarnya habis selesai nulis aku baru ngerasain, wah ini bisa kesana, ini bisa kesini gitu.
0: Ya secara arah jadi lebih luas lagi gitu ya.
1: Dan ternyata ada yang nangkep yang sama gitu.
0: Oh ada yang kamu maksud tadi yang arah-arah spiritual juga
1: Jadi waktu aku nulis kayak, wah ini bisa spiritual nih. Tapi kayaknya gak bakal ada yang nangkep deh. Tapi ternyata ada gitu, dan gak 1-2.
0: Ternyata ada yang sefrekuensi banget-banget di sisi itunya. Wah luar biasa. Nah kalau sahabat suara penasaran dan belum ngedengerin nih seperti apa sih gitu ya, kamu bisa langsung aja menuju DSP kesayangan kamu atau langsung aja lah menuju YouTube, karena udah ada di sana itu adalah video klip dan ada video lirik, atau video lirik aja tuh, Kak?
1: Itu baru video lirik.
0: Oh, video lirik ya.
1: Baru dibikin.
0: Dan itu bisa langsung kamu kepoin sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Kuto Aji. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana ya, stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz yang siang hari ini juga bersama dengan Kunto Aji. Membawa karya terbaru bertajuk Berani, yang dimana banyak sekali orang menginterpretasikan ini sebagai lagu ayah untuk anaknya. Karena emang sekarang kan mungkin di era-eranya kita gitu ya, kita bilang, aku bilang kita aja karena pasti kita se-generasi sih ya. Ya walaupun juga ada potensi ini ya, berbeda nih dari teman-teman yang nonton. Cuma mungkin di fasenya Kakak Unto Aji sekarang itu kan tumbuh juga pendengarnya mungkin seangkatan jadinya. Yang tadi udah dijelasin juga bahwa POV seorang ayah itu gak ada salahnya juga ya, gak ternyata ya. Tapi pada saat penulisan itu yang benar-benar jadi apa ya, pemicu itu pas lagi kepikiran apa Kak? Dalam penulisan lirik ya?
1: Ya apa yang dialami sekarang sih sebenarnya gitu. Maksudnya ngelihat sebenarnya ngerespon kondisi ya gitu, apa yang sedang dirasain gitu. Terus pengen nulis lagu cinta, rasa cinta paling besar pasti kan ke keluarga gitu ya, orang-orang terdekat gitu. Jadi yang keluarnya ya ini ya akhirnya.
0: Oke. Ini adalah lagu pertama yang ditulis untuk bikin album kah, atau justru ini ada dari beberapa terus dipilih si Berani?
1: Dari beberapa.
0: Yang beberapa itu secara jalan cerita hampir-hampir mirip atau beda banget?
1: Macam-macam. Nanti akan ada banyak kejutan. Jadi makanya kan albumnya masih tahun depan. Jadi pengennya ini jadi jernih gitu loh. Jadi orang ngikutin untuk lagu berikutnya apalagi karena akan banyak eksplorasi, akan banyak kejutan sih di situ.
0: Dan tergantung apa yang lagi dihadapi juga kali ya. Jadi itu pertumbuhan album ini tumbuh bersama lingkungan yang lagi kita jalanin sekarang, sahabat suara ya. Betul. Ini ada yang nanya juga dari TikTok, Saibah, sehancur apapun itu aku akan menjagamu.
1: Yes.
0: Proses perundungannya gimana tuh Kak?
1: Proses perundungannya adalah di masa-masa lagi di bawah banget sih, lagi rock bottom gitu, apa sih yang kita ingat di kepala kita apa sih? Ya pengen membahagiakan keluarga kan pasti.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ya itu sih yang keluar akhirnya ya kita siap dengan kondisi apapun untuk bisa bangkit lagi.
0: Gitu. Secara penulisan dari masa ke masa gitu Kak, dari sisi kamu tuh ada gak perubahan yang kamu rasakan banget karena sekarang eranya digital banget gitu, dan secara inspirasi itu ada banget gak kamu ngerasainnya?
1: Sebenarnya sebagai generasi millennials kan kita tuh masuk native harusnya di dunia digital gitu, karena kita ngerasain perubahannya justru dari analog ke digital kita paling ngerasain. Cuman emang kadang kecepatannya tuh beda-beda. Sekarang tuh ya aku sendiri yang menurutku tuh sangat cepat gitu. Bahkan ya ini preferensi, tapi aku kalau bermain sosial media aku suka yang text based gitu. Makanya aku lebih aktif di X dan di Threads, tapi di TikTok tidak terlalu aktif. Karena juga video bite size gitu kan juga gak bagus buat konsentrasi kita kan gitu. Jadi, nah tapi industrinya sekarang di situ gitu, industri musiknya di situ. Jadi
0: mau nggak mau,
1: iya struggle itu adalah struggle musisi sekarang untuk menjadi content creator.
0: Soalnya sekarang kita mesti paket lengkap kan.
1: Iya, harus yang bisa jadi content creator.
0: Betul. Yang dipikirin ya cuma bikin lagu kesana-kesananya kan juga apa yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Tapi mempengaruhi kah dalam kamu kreativitas kamu menulis lagu atau menuangkan lirik?
1: Sebisa mungkin tidak. Mungkin tidak. Dalam artian gini, kalau kita membicarakan apakah lagu ini dibikin untuk bisa viral di TikTok dan segala macam itu, tidak, arahnya tidak ke sana. Arahnya tetap selalu bagaimana lagu ini sejujur mungkin jadi bisa relate ke orang sedekat mungkin gitu.
0: Dan itu terjadi ya gak sih sahabat suara ya. Nulis liriknya lama gak mas? Tuh ditanya sama Juli.
1: Lumayan sih. Lumayan, aku tipe yang kalau nulis lama sih.
0: Berapa lama tuh?
1: Tapi gak semuanya ya. Gak semuanya lagu.
0: Kalau yang di Berani?
1: Kalau yang di Berani itu berapa ya? Itu ada beberapa kalimat yang gak ketemu-ketemu. Jadi bisa sebulan kali ya.
0: Tapi kalau kamu tuh adalah tipikal yang nulis harus benar-benar inspirasinya ada banget, atau kayak kan ada ya kalau kayak Kak Nino itu karena mungkin udah biasa di request lagu segala macam jadi cepat ya. Kalau Kak Nino aja gimana?
1: Nggak bisa, aku tipe orang emang harus dalam kondisi tertentu, tapi ada teknik-tekniknya untuk conditioning
0: maksudnya digali emosi dan lain sebagainya itu ada tuh kondisi itu ya.
1: Conditioning
0: tapi untuk project yang kali ini karena memang secara apa ya, keresahan tuh lagi ada banget gitu ya. Makanya ini bisa terjadi sih, berani yeah. ini. Yeah. Kalau untuk konsep dari video lirik, kemudian output, artwork, itu seperti apa tuh Kak pertimbangannya?
1: Iya, itu juga proses panjang juga sih sama desainerku, si Rifki. Dan kita ngobrol karena Kunto Aji ini kan udah jadi satu entitas ya. Maksudnya udah bukan cuma aku doang, tapi satu entitas. Kita punya konser urup, kita punya program-program yang lain yang kita lakukan. Jadi gimana bisa menyatukan itu. Dan perubahannya pun dari yang kemarin dua album terakhir tuh sering dibilang mas-mas healing gitu kan. Ini perubahannya untuk tidak bukannya menolak itu, bukannya tidak embrace dengan itu, tapi maksudnya aku pengen sesuatu yang lebih ngeband, lebih ini itu gimana smoothnya. Itu kan juga dipikirkan secara visual untuk peralihannya lebih smooth gitu.
0: Oke, jadi hadirlah nih yang sekarang udah bisa kita nikmati. Tapi berarti secara reference gimana tuh waktu kemarin?
1: Apa?
0: Referensi untuk artwork, terus kemudian visual dan lain sebagainya.
1: Oh ya, kita explore sih. Kita explore gitu. Maksudnya kan musiknya sendiri kan referensinya udah jelas gitu. Kita pengen ke musik-musik MTV tahun 2010-an gitu ya, zaman-zaman itu. Jadi coba kita explore ke sana, tapi enggak otentik ya. Maksudnya enggak tiba-tiba terus pakai.
0: Kita bisa ngerasain tuh gitu ya.
1: Iya, ada rasanya, ada taste-nya itu, tapi enggak tiba-tiba langsung kesana banget juga enggak, akan aneh pasti.
0: Okay. Terus pertimbangan mau ngarah ke MTV 2010-an tuh apa?
1: Karena emang tumbuh di situ kan gitu. Jadi kayaknya musik ngeband tuh yang kayak apa sih? Yang paling aku banyak rasain di situ zaman-zaman Sugar Ray, Vertical Horizon, teman-teman itu. Jadi
0: Oke. Jadi agak-agak.
1: Teman-teman.
0: Gak apa-apa ya. Kan sama-sama di industri musik.

0: Tapi isunya kan pasti beda-beda. Mm-hmm. Kalau sekarang kan banyak eksternal. Ya, banyak benar. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol
1: ya,
0: kan.
1: Iya, iya, gitu.
0: Kalau dulu apa pelajarannya adalah soal dikotomi kendali, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kontrol, itu yang apa istilahnya yang kita pikirkan gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Hal yang tidak bisa kita kontrol mempengaruhi hidup kita gitu.
1: Berdampak banget.
0: Iya. Jadi kan cara mengatasinya juga beda gitu dan ya itu makanya aku bikin lagu Berani itu sebenarnya itu juga salah satunya. Berani untuk hidup, berani untuk mencari kebahagiaan, berani untuk apapun itu.
1: Oke, berarti ini juga buat teman-teman yang sekarang lagi merasakan khawatir, lagi ngerasa hidup gak baik-baik aja gitu ya, bisa dengerin lagu ini nih, supaya gak usah, Saiba ini yang nonton di TikTok, kayaknya memang perlu kita filter lagi gitu ya, gak bisa kita bawain di on air juga gitu loh. Itu kan ada hidup-hidupnya. Aduh, ya kalau sahabat suara penasaran, selain di on air kita juga lagi lagi dengerin di apa namanya TikTok juga lagi on air ya, di TikTok ke isuara.network. Saiba ya. Sambil lanjut lagi, bentar lagi ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya yang bertajuk Berani. Sahabat suara jangan kemana-mana, satu lagu dulu dari Dewa 19 nih, Satu Hati. Enjoy.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Virus dan juga Kunto Aji.
1: Hai, hai.
0: Membawa karya terbaru bertajuk Berani. Yes. Tapi kalau kita agak throwback dikit, Kak. Mm-mm. Kamu udah cukup lama berada di industri musik gitu ya. Sudah mengalami beberapa fase pastinya ya kan. Yeah. Gimana caranya kamu untuk, mungkin tadi udah sempat disounding juga sih bahwa harus ada bikin konten TikTok. Cuman bagaimana kamu beradaptasi dengan kondisi sekarang yang apa-apanya serba cepat nih secara teknologi?
1: Melambat justru.
0: Oh ya?
1: Iya, berada di titik yang sebaliknya. Justru teknologi sudah sangat cepat kan. Mm-hmm. Jadi kita untuk keep up tuh sampai hilang. Keep upnya sampai hilang. Mm-hmm. Untuk keep up tuh juga cepat. Jadi justru yang kita lakukan adalah melambat. Nanti kalau butuh keep up, accelerate-nya cepat gitu loh. Paham gak maksudnya?
0: Okay.
1: Jadi justru berusaha, bukan gak berusaha sih sebenarnya. Melakukan sesuatu lebih melambat tuh dalam artian gini, lebih aware dengan sekitar, lebih mindful dengan sekitar, terus melakukan hal-hal yang terlihat tidak berguna, seperti bengong gitu.
0: Ya, karena tapi sekarang berguna banget lah bengong. Itu
1: bener, adalah stress release kita. Betul. Dan itu, apa, itu storage kita tuh dibenerin dengan bengong. Kalau kita jarang bengong tuh bahaya juga, karena sekarang kita distraksinya kan banyak banget gitu. Dengan sosial media, dengan kotak hitam yang kita bawa kemana-mana ini kan, kita gak ada waktu buat bengong gitu. Itulah kenapa ide sering bermunculan kalau kita mandi.
0: Iya, benar. Makanya seringnya orang di kamar mandi gitu kan, musisi tuh sering dapat inspirasi di kamar mandi.
1: Iya, walaupun ada penelitian ya soal air shower yang kena ke kepala, air dingin yang kena ke kepala itu bisa menstimulan otak kreatif kita, tapi di sisi lain adalah di situ kita melamun, istilahnya kan kita nggak mungkin kan sambil TikTokan mandi kan nggak mungkin kan.
0: Walaupun gitu. Ada aja sih.
1: Ada. Tapi,
0: mungkin serius. Ada. Serius. Kan ada sambil live nggak sih mandi? Ya sekarang tuh apa aja ada loh kan.
1: Ada ya.
0: Hal-hal yang kita rasa, kok bisa sih ada loh itu.
1: Ada
0: gitu,
1: ya. Oke. Tapi ya normalnya ya. Normalnya
0: kita manusia
1: kita
0: normal
1: ya. General ya.
0: Ya.
1: Manusia yang normal gitu, maksudnya mandi kan kita nggak pegang HP dan biasanya inspirasi datang. Oh nggak usah mandi deh. Misalnya di kantor gitu ya, pernah baca soal itu bahwa break kopi atau ketika kita coffee break atau kita ketika berjalan dari kubikel satu ke kubikel lain itu biasanya ide muncul di situ. Kenapa ya? Karena kita tidak ada distraksi. Sekarang itu tuh kebanyakan distraksi.
0: Yeah. Makanya mungkin pentingnya kita juga melimitasi diri dari berita-berita ini kan Kak ya.
1: Yeah,
0: maksudnya bukan berarti gak peduli, tapi ya kita harus sayang diri kita juga kan.
1: That's it. Tapi kan memang sosial media diciptakan kita untuk selalu scrolling, doom scrolling kan. Nah, itu disadari aja, kita kan udah lama nih di digital ya. Harusnya kita udah sadar bahwa, oh ini udah doom scrolling nih, udah gak sehat. Gitu. Walaupun gak segampang itu, karena ya emang itu, apa, chemical soalnya, dopamin kan nggak bisa, pasti ada aja gatel gitu, harus kita sadarin.
0: Kayak abis makan nggak minum gitu loh.
1: Iya. Pengen ngecek gitu
0: pasti.
1: Nggak ada apa-apa.
0: Okay.
1: Dan bisa kok. Banyak tekniknya, kayak salah satunya kalau di handphone ada yang dibikin monokrom untuk kita tidak tertarik, karena segala sesuatu yang diciptakan di handphone kita ini itu emang untuk narik dopamin kita untuk selalu ngecek.
0: Oke. Kalau dari sisi ngebuat karyanya dengan kondisi semua yang serba cepat, terus setiap hari pasti rilisan banyak banget gitu. Ya pasti kamu lihat juga di social media dengan segala macam genre baru, hip-hop dan lain sebagainya, tuh gimana tuh Kak? Mempengaruhi nggak? Maksudnya kayak dengan kondisi kalau sampai hari ini secara umum pasti kamu identik dengan terlalu lama sendiri juga gitu kan, nggak bisa dilepaskan dari itu gimana tuh di sisi itunya?
1: Apa ya maksudnya?
0: Dalam kalau kamu sisi kreatifnya nulis lagu, apakah terdampak dari apa yang terjadi sekarang itu?
1: Gini, aku bukan termasuk orang yang abai dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang tren sekarang segala macam. Tapi juga bukan orang yang langsung jump in dengan apa yang sedang populer gitu. Kuncinya adalah sebagai seorang seniman dan musisi, kita punya karakter kita masing-masing. Kita tahu apa yang kita mau. Jadi ketika kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi, bukan menyesuaikan ya, bahasa terlalu ini. Kita berusaha untuk berusaha untuk bisa fit in dengan sosial media yang ada, cara penulisan mungkin atau apa segala macam, itu tidak meninggalkan karakter yang kita punya karena gravitasinya udah kuat gitu.
0: Oke.
1: Jadi istilahnya ini gravitasinya udah sini, jadi ditarik itu bisa ngek, udah ada yang benangnya gitu loh. Ada titik AB-nya yang kita bisa ketemu di situ. Okay. Oh, jalinannya di sini. Kita melakukan apapun gitu. Aku sendiri kan suka eksplorasi dari beberapa album yang kalau teman-teman dengerin juga enggak satu genre gitu. Walaupun pop ya, tapi kalau ditanya juga genre apa aku juga enggak tahu karena banyak hal yang aku masukin di situ. Jadi
0: tapi orang tahu kalau denger lagu itu di Kunto Aji gitu. Itu ya sisi itunya tuh.
1: Iya, alhamdulillahnya itu yang
0: harus kita temukan. Itu ya. Fundamentalnya kamu udah bangun dengan kuat mungkin. Betul. Di sisi itunya ya.
1: Betul.
0: Sehingga apapun kondisinya sekarang ya, kalau kamu ngerilis sesuatu pasti juga orang akan ngeh bahwa itu kamu gitu ya, karena sudah terciri. Dan sekali lagi sahabat suara, kalau misalkan mau bertanya gitu ya, bisa langsung aja drop di kolom komen TikTok. Dan sekarang kita mau masuk dulu nih titipan dari produser saya ya. Kita games. Ada games dulu sahabat suara. Ini adalah menjawab dengan nada. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai instrumennya dulu saya putarkan.
1: Oke.
0: Siang hari ini Kunto Aji akan menjawab. Perkenalkan diri, menyapa sahabat suara, nama aslinya siapa, asal dan juga hobi, silahkan.
1: Nama asli, asal... Waduh, bluesy ya. Bernyanyi atau bernarasi? Oke. Gitarnya ngisi terus ini ya.
0: Terlalu padat mas.
1: Gak bisa gantian gitu ya. Mas.
0: Stop dulu bisa gak mas gitu ya.
1: Oke. Bentar. Juga.

0: di platform platform digital juga bisa.
1: Gokil. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Abis ini masih ngobrol sama Kunto Aji, sahabat suara, jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
4: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
3: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
5: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
3: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
6: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
3: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
7: Mungkin kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
3: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Indonesia.
1: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz dan masih ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya. Sebenarnya kalau dari versi kamu pengennya pendengar itu ketika mendengarkan lagu ini apa yang mereka dapatkan?
2: Yang mereka rasakan adalah keberanian pasti. Ya, rasa cinta, rasa optimisme yang timbul dari bukan dari luar tapi dari dalam kita sendiri, diri kita sendiri.
1: Oke, jadi yang kita tumbuhkan si keberanian ini ya.
3: Yes.
1: Cool. Kalau udah selesai. Karena keenakan ya guys ini. Kalau bisa semuanya itu sekaliannya dari tadi ada. Tapi kalau ngomongin tentang upcoming event atau dalam waktu dekat akan ada apa nih terkait dengan Berani kemudian juga upcoming albumnya kamu?
2: Album masih tahun depan.
1: Ya, ya.
2: Tapi teman-teman jangan khawatir, akan ada kejutan-kejutan gitu ya. Rilisan dan sesuatu yang baru, tentu saja konser Urup 1 Januari subuh-subuh masih tetap akan ada.
1: Itu tadi juga rame tuh 2027 Urup.
2: Pada nanya ada enggak, ada enggak? Ada, tenang.
1: Okay.
2: Kita sedang meng-create ini udah tahun ketiga gitu dan alhamdulillah ya udah sampai tahun ketiga, jadi kita pengen lebih serius lagi bikinnya untuk jadi sesuatu yang ini kayaknya harus jadi sesuatu yang
1: subuh-subuh nyanyi gimana tuh, Wak?
2: Ya serak.
1: Baru bangun banget kan suara bantal banget.
2: Iya, makanya baru bangun.
1: Ya, orang yang nonton juga kayak, tapi itu biasanya dimulai jam berapa sih sampai
2: kamu subuh?
1: Habis sholat subuh
2: kelar. Berarti
1: terus langsung jadi menuju ke
2: azan, sholat subuh, langsung harus sudah dimulai. Karena kalau enggak keburu mataharinya.
1: Oh, emang itu konsepnya sebelum matahari terbit?
2: Menyambut ya? Matahari pertama.
1: Gokil. Itu yang nonton hebat, yang nyanyi apalagi lebih hebat lagi.
2: Tapi magical banget rasanya.
1: Iya, beda tuh ya kan.
2: Magical
1: kayak sekali. Kamu first time deh. Maksudnya bukan first timer yang kayak gini tuh cuman Kunto Aji doang deh kayaknya. Iya gak sih? Siapa lagi? Subuh-subuh men. Abis subuh terus nyanyi gitu kan. Kayak wow. Oke, itu bisa ditungguin nanti di awal tahun depan ya.
2: Yes.
1: Oke, update-nya mungkin nanti bisa di sosial media kamu mungkin.
2: Sosial media pasti ada.
1: Oke, off air dalam waktu dekat yang bisa di-share ke sahabat suara?
2: Dalam waktu dekat
1: bulan ini kah?
2: Enggak inget.
1: Oke, berarti di kepoin aja ke ini ya. Ke sosial media sahabat suara ya. Oke, sejauh ini yang bisa dinikmati langsung banget masih anget nih adalah Berani yang sudah bisa diakses di seluruh DSP. Silakan diajakin sahabat suara nih Kak Kunto Aji untuk menikmati karya kamu.
2: Iya, teman-teman semua jangan lupa untuk dengerin lagu Berani dan tunggu album saya Kuda Hitam.
1: Yeay, di request juga di Isuara pastinya ya.
2: Yes.
1: Thank you so much Kak, ditunggu nanti rilisan penuhnya main lagi kesini ya.
2: Amin, pasti.
1: Oke, okay. Biar makin afdol sahabat suara siang hari ini ditemani dulu sama satu lagu rilisan terbaru dari Kunto Aji, Berani. Enjoy!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu diam dah.
1: Yo, salam mencet.
2: Siapa no?
1: Oh,
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Coffee Java Coffee and Flavors Fest JCFF 2026. Tahun ini JCFF memiliki tema yang keren abis, from local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Michael Jessin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesian Taste in the Challenging Smash Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 dan hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana, sahabat suara.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hi,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, warga Surabaya diimbau untuk sementara waktu tidak memancing atau beraktivitas di sekitar Kali Jagir setelah kembali muncul laporan penampakan buaya muara di kawasan tersebut. BPDB Kota Surabaya telah memasang papan peringatan dan mengajak masyarakat untuk lebih waspada, mengingat kemunculan reptil tersebut sudah beberapa kali terjadi di lokasi yang sama. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas apabila kembali melihat buaya demi menjaga keselamatan bersama.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Sahabat Suara, kabar kurang menyenangkan datang untuk para penggemar BTS di Indonesia. Sebanyak 50 ARMY dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya hingga Papua, diduga menjadi korban penipuan jasa titip pembelian tiket konser dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Para korban mengaku telah mentransfer uang sejak beberapa bulan lalu, namun tiket yang dijanjikan tak kunjung diterima hingga akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, kabar duka datang dari Surabaya setelah sebuah mobil Honda CR-V menabrak dua pengendara motor di kawasan Jalan Kertajaya. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara berusia 68 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara satu korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung mendapat perawatan medis. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, puluhan warga Surabaya menjadi korban dugaan penipuan oleh pelaku inisial IC yang berkedok penjualan sembako murah dengan total kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Para korban mengaku tergiur dengan harga yang jauh di bawah pasaran dan telah menyetorkan uang dalam jumlah besar. Namun, barang yang dijanjikan tak pernah diterima. Kasus ini kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sementara para korban berharap pelaku segera diproses dan kerugian mereka dapat dikembalikan.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Kawasan wisata religi Ampel Surabaya kini mulai menerapkan sistem parkir digital setelah dilakukan inspeksi mendadak oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kebijakan ini diterapkan untuk merapikan penataan parkir sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan tersebut. Tak hanya itu, Pak Eri Cahyadi juga menyiapkan penjagaan selama 24 jam guna menjaga keamanan pengunjung. Dengan adanya sistem digital dan pengawasan yang lebih maksimal, diharapkan pengelolaan parkir di kawasan Ampel menjadi lebih nyaman, tertib, dan teratur. Nah, sahabat suara, kira-kira kawasan mana lagi nih yang membutuhkan sistem parkir digital?

Sahabat Suara, kabar baik datang untuk para pecinta buku di Surabaya. Perpustakaan Menur Surabaya kini memperpanjang jam operasional hingga malam hari. Khusus ruang baca umum atau dewasa yang sebelumnya berakhir pada sore hari, kini dibuka hingga pukul 19.30 WIB. Dengan adanya penambahan jam operasional ini, diharapkan minat baca masyarakat terus meningkat sekaligus memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat lainnya. Wah, bisa banget nih Sobat Suara, me-time di Perpustakaan Menur Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, kabar mengejutkan datang dari dunia K-pop. Girl group TWICE umumkan akan hentikan aktivitas grup untuk sementara waktu hingga akhir 2026. Kabar tersebut disampaikan oleh Jihyo, sang leader, yang menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memberikan setiap anggota istirahat setelah perjalanan panjang sebagai grup, juga memberikan waktu untuk fokus pada kegiatan individu masing-masing anggota. Sahabat Suara, kira-kira apa yang bakal dilakuin TWICE pas hiat ya?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus aktor Simpson Rara Mehangadang alias Temon dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung pada Minggu pagi 12 Juli 2026. Sebelumnya, Temon sempat dilarikan ke RSUD Mampang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, takdir berkata lain. Kepergian Temon meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, juga para penggemarnya. Sahabat Suara, mari kita doakan semoga almarhum Temon mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Coffee Java Coffee and Flavors Fest JCFF 2026. Tahun ini JCFF memiliki tema yang keren abis, from local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Michael Jessin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesian Taste in the Challenging Smash Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 dan hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana, sahabat suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Bling one eye. Kelilipan banget sih.
0: Ayo. Ya ampun. Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gue gak tau banget lagi. Iya.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu fruit.
2: Fruit tang bukan bukan.
0: Fruit
2: salah, salah, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. I i.
0: Apa sih kotoran?
2: I i because in Indonesia ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty. Nah,
0: dirty, dirty.
1: Dirty.
0: Oh, nasty sih nakal ya, kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Eye.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Belek. Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus kalo bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit adek.
1: Enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guten morgen, good morning, Wilujeng Enjing.
1: Halo, apa kabar nih semuanya yang sudah di pertemuan minggu ini nih?
2: Wow.
1: Malu.
2: Ngomong apa Bu?
1: Ya kan namanya juga tadi baru melek, terus langsung naik lip, langsung opening gitu kan rasanya juga mulut juga lidah masih belepotan.
2: Manusiawi.
1: Iya.
2: Hari Rabu.
1: Itu dia.
2: Jangan ragu, jangan termangu.
1: Dan jangan lupa potong kuku.
2: Jangan lupa juga nyabu.
1: Minumnya es
2: nyarap
1: jambu.
2: Bubur ya, maksudnya nyarap bubur ya.
1: Iya.
2: Minumnya es jambu, jus jambu.
1: Iya. Dan bersih-bersih tubuh.
2: Ah, aduh gak enak.
1: Mandi,
2: lagi,
1: maksudnya mandi. Mandi.
2: By the way, Sahabat Suara, selamat pagi sekali lagi dan selamat datang.